0: Roslani menjelaskan hasil rakor di antaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosa disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSK ini kita juga melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan.

0: dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
3: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
2: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
3: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
4: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
3: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
5: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
6: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
3: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
7: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
8: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
9: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
5: Loh, kenapa?
4: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
5: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
4: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
6: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Indonesia menyapa pagi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya Hari Raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

Masih kami temani Anda pendengar Ternate pagi jelang siang kali ini ya. Masih di 28 Juli 2026 kami temani Anda di Ternate pagi jelang siang Pro 1 RRI Ternate ya. Saya Titi dan juga Bung Dani masih ada untuk Anda sampai nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur ya pendengar yuk. Dan tadi sudah kita ikuti dialog interaktif Ternate pagi bersama dengan narasumber Kadis Dukcapil Kota Ternate Bapak Fahri Fuad dan juga Brands Manager BSI Ternate ada Bapak Warman pendengar ya. Udah download aplikasi IKD? Kami baru saja pendengar ya dan ternyata betul pendengar ya. Semuanya bisa lengkap di IKD tadi, identitas kependudukan digital. Tidak lama untuk kita mengakses atau mungkin sudah mengoperasikan IKD tidak lama pendengar ya. Hanya saja kalau Anda di rumah mesti Anda datang ke Dukcapil untuk ada barcode QR-nya pendengar ya untuk bisa daftar di IKD itu sendiri. Dan yuk masih dengan ragam kabar informasi dari portal rri.co.id. Kita balik kemana nih? Kita balik lagi ke Ternate yuk. Dikabarkan pendengar masih dari Ternate, Maluku Utara ya. Dari portal rri.co.id di mana ini loh tes urin narkoba nantinya akan menjadi syarat nikah di daerah kita. Gunanya apa? Meminimalisir sekaligus memutus rantai peredaran narkoba di kalangan anak muda hingga calon pengantin. BNNP Maluku Utara bersama dengan Kanwil Kemenak Maluku Utara pendengar akan melakukan tes urin dan HIV terhadap calon pengantin ya. Jadi untuk Anda yang memang sudah ada rencana tahun ini mau nikah ya, gak usah deket-deket deh sama yang namanya narkoba. Gagal nikah gara-gara apa? Gara-gara tes urinnya positif narkoba. Kan lucu ya jadinya ya pendengar ya. Gak malu apa gitu kan. Nah, di sini pendengar untuk hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi pada saat dikonfirmasi RRI.co.id pada hari Senin kemarin. Jadi beliau orang nomor satu di BNN Maluku Utara ini menyebut kalau rencana MOU antara BNN dengan Kemenak sedang dilakukan untuk melakukan tes urin kepada calon pengantin yang akan melakukan pengurusan berkas ya. Upaya pencegahan dengan tes urin ke calon pengantin pendengar tujuannya supaya para calon pengantin ini bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jika salah satu dari pengantin sudah terjerumus dalam lingkaran narkoba, maka pernikahan tidak akan harmonis karena ujungnya apa? Pasti akan ada masalah kesehatan hingga pada faktor ekonomi yaitu sih. Bagus ya pendengar ya, bagus untuk kita yang bersih, mah alhamdulillah ya. Tapi untuk Anda mungkin yang mungkin ya, ya entahlah nanti kalau hasilnya negatif, kalau tidak pernah pakai narkoba ya pasti ya aman, nggak ada masalah. Jadi jangan sekali-kali mencoba-coba yang namanya narkoba pendengar ya. Banyak hal yang kita terima hal negatif karena kita main-main sama narkoba gitu loh ya. Nih. Untuk semuanya deh. Bisa dicek kembali di portal kami rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

0: Masuk mulut ya. Siapa tadi? Siapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
2: Tanganku tapi yang masukin Sule.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

masih kami temani Anda pendengar di Ternate pagi jelang siang untuk hari ini. Tadi kita sudah update informasi tentang tes urin narkoba nantinya akan dijadikan syarat untuk menikah ya di Maluku Utara ya, seluruh Maluku Utara, bukan cuma kota Ternate pendengar ya. Jadi Anda yang ada di kawasan Halmahera juga kalau mau nikah persyaratannya yang harus dilengkapi yakni adanya hasil tes urin untuk narkoba dan juga HIV. Nah, semakin kesini semakin ketat nih kalau mau nikah ya pendengar ya. Jadi ayo jangan bikin hal-hal yang bisa membuat Anda menjadi ribet sendiri. Nah, selain itu kabar yang lain pendengar juga ada yakni tagihan membengkak, pelanggan melaporkan PDAM Ternate ke Kejati Maluku Utara. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Ternate, Bapak Firman Mudawardha dilaporkan ke Kejati Maluku Utara. Laporan ini dilayangkan oleh warga Kelurahan Kampung Pisang, pendengar, di mana laporan terkait dengan tagihan pembayaran air yang tidak sesuai, pemakaian air di rumah dengan tagihan PDAM setiap bulan tidak masuk akal, ya itu. Itu yang disampaikan oleh warga Kelurahan Kampung Pisang, Bapak, Ibu atau Bapak ini, Rusdiana Abu Sama, mendengar ya. Oke, di mana pada Juli 2026 pembayaran air senilai Rp1.320.000. Namun setelah dikomplain pembayarannya pun turun ternyata menjadi Rp460.000. Wah, jauhnya. Sementara tidak ada pipa di dalam rumah yang diotak-atik atau kebocoran, berarti selama ini pembayaran itu harusnya sekitar 400 ribuan, 400 sekian aja kan ya. Dan juga pernah diberikan tagihan juga pembayaran senilai Rp16 juta terhitung sejak Februari 2026 padahal rumahnya tidak tempati hampir 2 tahun lamanya. Jadi mereka dikabarkan keenakan dengan ancaman mau disegel. Terakhir konfirmasi di PDAM, sisa hutang ada berapa hingga bisa dicicil bulannya. Namun menyesalkan malah diikat dengan sebuah pernyataan kalau tidak dicicil meteran rumah akan disegel, pendengar ya. Usianya juga sangat menyesalkan tindakan PDAM yang mengambil keputusan sepihak dengan menyegel meteran air pada hari Jumat pekan lalu tanpa ada pemberitahuan. Makanya meyakini ada permainan meteran yang dilakukan oleh pihak PDAM di lapangan, pendengar. Nah ini nih, dari 1 juta sekian bisa ke 400 ribuan, pendengar ya. Ada apa sebenarnya ya? Oke, nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Masih di Ternate pagi jelang siang Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nika Astria dengan Mengapa Pendengar ya. Dan ini membawa kita ke menit yang ke-56 dari jam 10 pagi. 10 siang ya. 10 pagi untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya yang sudah mendengarkan dan memilih Proses Ternate sebagai teman dengar Anda dari tadi jam 5 hingga saat ini. Pendengar kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Titi dan juga Bung Dani pamit. Anda nantinya akan ditemani bersama dengan teman-teman yang ada di Ternate Siang. Ada Mbak Vira yang sudah siap menemani waktu siang Anda hingga petang nanti, pendengar ya, pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Nggak bisa lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ya, ternate dimanapun Anda berada. Sekali-sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di program Ternate Siang hingga sore hari nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami hadirkan beragam informasi untuk Anda baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional ya pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan juga beragam program untuk Anda di siang hingga sore hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita mulai mendengar ya untuk program nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan dinamika olahraga di mana kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi seputar olahraga. Kemudian mendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral untuk mengupdate informasi di seluruh daerah di Indonesia dan juga tentunya informasi internasional. Kemudian hari ini Selasa spesial pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia berjaringan nasional ya pendengar. Dan tentunya masih kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan

0: di Indonesia dan bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Dan unggahan berisi tautan untuk mendaftar bantuan itu dibagikan oleh pengguna Facebook pendengar, dan ini ada dua unggahan yang menyertakan tautan yang berbeda dengan klaim manfaat yang berbeda pula, begitu ya pendengar. Dan berdasarkan penelusuran tim cek fakta tautan di dalam unggahan, dan menemukan bahwa link itu mengarah pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Dan pendengar, itu bukan resmi dari Kementan, bukan laman dari Kementan. Jadi jangan langsung mengklik dan memasukkan data pribadi apapun ke situs tersebut. Dan ini merupakan modus phishing yang meminta korban untuk menyerahkan data pribadi. Jadi pendengar, kesimpulannya bahwa tautan yang mencantumkan adanya bantuan untuk petani adalah hoax atau kabar tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dengan berikutnya kami hadirkan informasi ya, ini terutama untuk Anda yang mungkin akan menikah begitu ya pendengar. Ini ada informasi untuk Anda di mana untuk meminimalisir sekaligus memutus rantai peredaran narkotika dan kalangan di kalangan anak muda begitu ya pendengar hingga calon pengantin. Ini Badan Narkotika Nasional Perwakilan atau BNNP Provinsi Maluku Utara bersama dengan Kanwil Kemenag Maluku Utara akan melakukan tes urin dan HIV terhadap calon pengantin. Nah, hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi saat dikonfirmasi RRI pada hari Senin kemarin. Orang nomor satu di BNNP Maluku Utara itu menyebut rencana MOU antara BNN dan Kemenag ini sedang dilakukan untuk melakukan tes urin kepada calon pengantin yang akan melakukan pengurusan berkas begitu. Dan upaya pencegahan dengan tes urin ke calon pengantin ini juga bertujuan agar para calon pengantin bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Itu dia pendengar ya, ia juga mengatakan bahwa jika salah satu dari pengantin ini sudah terjerumus dalam lingkaran narkoba, maka pernikahan tidak akan harmonis karena ujungnya pasti akan ada masalah kesehatan hingga pada faktor ekonomi. Itu dia pendengar informasi yang penting ya, ini apakah menurut Anda setuju atau tidak nih pendengar, apakah ini syarat nikah ini adalah salah satunya adalah tes urin narkoba ya. Ini kalau saya sih ya setuju ya, karena memang betul narkoba itu kayak gerbang untuk nanti ada masalah-masalah selanjutnya gitu ya pendengar, karena juga dampaknya negatifnya sangat banyak begitu. Dan jika dari awal sudah mengetahui bahwa ini si calon pengantin ini bersih begitu ya, insya Allah juga nanti tidak ada dampak-dampak yang diberikan dari si narkoba ini gitu. Kita dukung ya pendengar untuk kebijakan-kebijakan yang memang ini menimbulkan dampak yang positif begitu, terutama untuk masyarakat dan generasi muda kita gitu. Baiklah pendengar, untuk kapan nanti ini diterapkan begitu ya persyaratannya, nanti kita akan update kembali jika sudah ada konfirmasi dari pihak BNN dan juga Kemenag begitu. Untuk informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

cobalah untuk setia ya mendengar ini menemani kita di siang hari begitu, lagu-lagu yang syahdu ya. Dan mendengar masih bersama dengan Safira tentunya menemani siang Anda hingga nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini terpantau di Ternate ini cuacanya sangat-sangat cerah ya. Bahkan kalau ada yang bilang nih kayaknya mataharinya ada 7 gitu, saking panasnya gitu pendengar. Iya memang panas sekali ya, dan beberapa hari ini atau beberapa minggu ini Ternate ini belum pernah diguyur hujan ya kayaknya pendengar. Jadi memang panas sekali cuacanya. Bagaimana di kota Anda pendengar, mungkin untuk Anda yang sedang mendengarkan kami ya lewat RRI digital begitu ataupun RRI streaming, mungkin di kota-kota Anda juga mengalami hal yang sama ataupun ada yang malah udah hujan begitu ya. Kemarin beberapa hari kemarin kalau kita buka 100% Indonesia tuh ada yang bilang ya sedang ini apa, rintik-rintik hujan, mungkin ada yang mendung gitu ya. Kalau di Ternate ini kayaknya cerah terus gitu ya. Dan terpantau di perkiraan cuaca dari BMKG Sultan Babullah Ternate ini juga, untuk siang hingga sore hari nanti ini umumnya cerah berawan mendengar di seluruh wilayah Maluku Utara begitu ya, dengan suhu udara ini berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya 60 hingga 85% dan angin tenggara ke barat laut 10 hingga 45 km per jam. Kemudian juga ini ada peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin ya pendengar di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian ya pendengar, boleh dipastikan hingga sore nanti ini akan cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Semoga juga ini walaupun panas-panas ya pendengar, tidak menghambat Anda mungkin yang sedang bekerja ya, ataupun yang saat ini sedang menuju ke tempat mana begitu ya. Jangan lupa pakai ini ya, pakai jaket, pakai sarung tangan ya, nanti belang nih ya. Terpantau Vira juga udah belang sih. Ya, yang paling penting juga jangan lupa pakai helm kalau berpergian ya, jika Anda berkendara menggunakan sepeda motor, untuk keselamatan Anda tentunya. Itu dia pendengar ya, informasi perkiraan cuaca untuk hari ini hingga sore nanti. Tentunya untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan kembali untuk Anda pendengar. Ada lagu dari Tulus dengan Perahu Kertas.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Dan ia meminta warga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran ya, seperti membakar sampah ataupun lahan sembarangan. Dan juga ini membuang puntung rokok di area kering, pendengar, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor maupun tabung gas ini tetap aman. Kapolres juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan tanda-tanda kebakaran ataupun kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan secara cepat ini dinilai dapat membantu tentunya melakukan penanganan sejak dini sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan ya. Dan dalam situasi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat ini dapat menghubungi layanan kepolisian pendengar di 110 yang siap memberikan pelayanan secara cepat dan juga responsif. Ya, ini memang musim kemarau sudah mulai ya pendengar nih, kita memang tentu harus hati-hati ya, begitu. Terhadap tadi ada aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran tentunya. Nah, ini di lain daerah ini pendengar ternyata sudah ada kebakaran hutan ya, pendengar, hutan dan lahan. Ini tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung, di mana BNPB mengerahkan truk tangki air berkapasitas 5.000 liter ini guna membantu tim gabungan untuk memadamkan kebakaran lahan seluas sekitar 3 hektar di Kabupaten Bangka Tengah di Kepulauan Bangka Belitung. Dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa tim BPBD Kabupaten Bangka Tengah telah mengerahkan personil dan truk tangki air ke lokasi kebakaran. Menurutnya, satu unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter tersebut turut memaksimalkan respon cepat tim gabungan dalam menangani kebakaran. Dan upaya itu juga berhasil melokalisasi kobaran api sehingga tidak meluas ke area sekitar. Ya, itu dia ya pendengar yang harus kita waspadai. Dan sepertinya juga beberapa hari lalu ya, ini di Ternate juga ada kebakaran ya pendengar, yang diduga emang adanya korsleting ya di toko pakaian di Bastiong tepatnya, yang dilalap si jago merah begitu. Ini tepatnya pada hari Sabtu pendengar, 25 Juli ini sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur, satu bangunan toko Rahma Grosir yang beralamat di RT 13 RW 3 Kelurahan Bastiong ini dilahap si jago merah. Dan salah satu saksi mengakui insiden tersebut baru mulai diketahui setelah terlihat adanya kepulan asap dari dalam toko. Dan Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Charudin melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya informasi itu. Juru bicara Polres Ternate menegaskan untuk membuat terang insiden tersebut, saat ini juga tim identifikasi Satreskrim melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran itu. Demikian pendengar ya, informasi seputar potensi adanya kebakaran begitu ya. Kita diminta untuk berhati-hati tentunya, tadi ada aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin itu menimbulkan adanya kebakaran begitu, kita berhati-hati karena saat ini sudah musim kemarau ya pendengar ya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM dan langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada tahun 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, kondisi jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dengan Halmahera Selatan akhirnya ditinjau langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Kunjungan lapangan pada Senin 27 Juli 2026 itu menjadi gambaran nyata masih beratnya tantangan konektivitas di salah satu jalur strategis yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Didampingi PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar dan Inspektur Agus Rianto, Sherly menempuh ruas Payahe Dahepodo hingga Saketa Dahepodo yang membentang sekitar 100 km. Di sepanjang perjalanan, rombongan menemukan jalan berlubang, tanjakan terjal, hingga titik-titik yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi paling memprihatinkan berada di kawasan Gunung Mangga. Selain rusak berat, kontur jalan yang curam membuat akses masyarakat menuju sejumlah desa menjadi sulit, terutama saat musim hujan. Kunjungan tersebut dilakukan usai gubernur memimpin apel gabungan ASN di kantor gubernur Maluku Utara dan sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Timur, rombongan bertolak menuju lokasi dan pertama kali menuju pembangunan jembatan Ake Bastiong di ruas Payahe Dahepodo. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar masih bersama kami dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan yang menemani siang Anda ya. Saat ini tepat pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin ini di antara Anda yang sedang menikmati makan siang ya. Pendengar, selamat menikmati makan siang Anda. Dan yang mungkin juga sedang rehat sejenak ya dari aktivitas pekerjaan Anda ya pendengar. Tentu kami masih akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda. Selanjutnya pendengar, ini ada informasi dari Badan Gizi Nasional di mana BGN memberhentikan 261 pegawai non aparatur sipil negara atau ASN dan juga menutup permanen 833 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan penindakan dilakukan setelah lembaganya menyelesaikan pemeriksaan terhadap pegawai maupun dapur MBG. Evaluasi bertujuan memastikan program berjalan sesuai standar pelayanan, keamanan, dan tata kelola. Kemudian Sudaryono juga menjelaskan pegawai yang diberhentikan terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli daya. Selain itu, BGN juga memproses 9 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain penindakan terhadap pegawai, BGN juga menutup permanen 833 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Dapur tersebut tersebar di berbagai wilayah setelah melalui proses evaluasi dan juga pemeriksaan. Rinciannya, pendengar, meliputi 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur lainnya. Penutupan dilakukan karena ditemukan pelanggaran yang tidak kunjung diperbaiki oleh pengelola. Sudaryono menegaskan dapur yang ditutup tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah dan menurutnya kebijakan tersebut berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang masih memberikan pembayaran kepada dapur berstatus penghentian sementara. Ia menambahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berstatus sebagai aparatur negara ini sehingga wajib menjaga integritas. Karena itu setiap bentuk penyimpangan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BGN juga tengah menyiapkan sistem pengawasan digital yang dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat dan melalui sistem tersebut pendengar orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah ya dapat memantau menu dapur penyedia serta kandungan gizi makanan yang disajikan. Nah, Sudaryono juga memastikan pembenahan akan terus dilakukan agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah dan ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan tata kelola program MBG. Demikian pendengar ya informasi dari BGN ini di mana memberhentikan sejumlah pegawai dan beberapa dapur ini ditutup permanen begitu ya. Dan kita nantikan tentunya program dari BGN ini yang akan menghadirkan pengawasan digital ya pendengar yang tentu dapat kita akses begitu ya baik orang tua maupun juga pihak sekolah pemerintah daerah ini dapat memantau terkait dengan menunya serta kandungan gizi makanan yang disajikan. Nah ini kita apresiasi dan kita nantikan ya pendengar untuk pengawasan digitalnya seperti apa nanti. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur sudah dilakukan dari sudut. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3.

0: satu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
1: Seperti kita lihat, sekolah-sekolah kita mengalami kekalahan yang sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat bekerja keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini juga beberapa pemain.
0: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
2: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada non-list buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

selamat siang yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira ya, yang menemani Anda pendengar di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk menemani siang Anda pendengar ya. Mungkin ada di antara Anda yang selesai nih untuk makan siangnya, kembali bekerja begitu ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas kembali. Semangat ya pendengar. Meski cuaca di luar nih memang sangat-sangat panas ya. Sangat-sangat panas sekali. Nah, ini pendengar, kami kembali hadirkan informasi dari BGN, di mana BGN ini melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Dan melalui keterangan pers di kantornya, Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait dengan hal itu. Kepala BGN mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen ya, khususnya di petani dan juga peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatiannya adalah telur ayam pendengar, sebagai bahan pangan utama menu MBG. Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai dengan harga acuan pemerintah ini merupakan komitmen dari program MBG untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Sudaryono memastikan BGN akan melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan juga peternak. Menurutnya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga pergerakan ekonomi lokal, mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Kepala BGN juga menambahkan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, namun juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan. Demikian pendengar informasi dari BGN ya. Tadi juga kami sudah hadirkan informasi dari BGN lainnya, di mana ada beberapa pegawainya yang non ASN begitu ya, yang diberhentikan, dan juga ada beberapa dapur MBG yang ditutup permanen. Dan ini sekarang ini BGN juga melarang untuk menggunakan LPG 3 kg. Minyak kita dan juga beras SPHP untuk program MBG. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu dari Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate siang hari ini. Dan pendengar siang hari ini ya, Fira tidak sendirian. Akhirnya ada temannya nih ya di Studio Pro 1. Ada siapa? Kita kenalan dulu ya pendengar ya, menemani hingga nanti mungkin pukul 4 waktu Indonesia Timur ya, atau 16 waktu Indonesia Timur gitu. Halo, ini dengan siapa ini?
2: Halo Kak, iya. Aku Herlina.
1: Herlina, ini panggilannya apa? Lina. Lina aja. Oke. Pendengar, Lina ini adalah salah satu mahasiswa magang di RRI Ternate ya. Iya betul kan ya?
2: Iya betul.
1: Dari kampus mana sih?
2: Dari IAIN Ternate.
1: Iya, IAIN Ternate. Udah berapa minggu ya? Seminggu udah ada ya kayaknya ya?
2: Udah hampir 3 minggu. Udah lama.
1: Ya Allah. Maklum ya pendengar ya. Nah, ini kira-kira masih berapa minggu lagi di sini, Lina?
2: Bisa dibilang semingguan lebih lagi.
1: Oh, semingguan lebih lagi. Oke, kita manfaatkan ya, Lina, biar nanti nemenin siaran gitu ketika di siang hari maupun pagi hari juga enggak apa-apa sih besok ya. Yeah. Nah, ini Lina, kita akan ini nih apa hadirkan info-info untuk pendengar semuanya. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai jalan kaki nih, kamu tuh suka olahraga ini gak sih? Kalau Lina suka olahraga jalan kaki atau apa yang dilakuin? Atau gak olahraga nih?
2: Aku olahraga. Tapi gak terlalu sering gitu loh. Jalan kaki itu hal yang paling sering aku lakuin.
1: Karena simple ya. Kan gak usah, maksudnya gak memerlukan alat bantu apapun gitu ya. Tinggal jalan ya, tinggal niatnya aja sih ya, mau atau enggak gitu ya.
2: Gak perlu waktu juga.
1: Betul. Nah, kira-kira manfaat dari jalan kaki itu apa sih, Linda? Mungkin bisa diinformasikan ke pendengar.
2: Oke, pendengar, berjalan kaki itu kan merupakan salah satu bentuk olahraga ringan yang mudah dilakukan oleh semua kalangan tanpa memerlukan peralatan khusus. Nah, meski sederhana, kebiasaan berjalan kaki itu kan selama 30 menit setiap hari dapat memberikan kita manfaat besar bagi kesehatan jika kita lakukan secara rutin. Salah satu manfaatnya, kita dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita dan meningkatkan sirkulasi darah dan membantu menjaga tekanan darah kita tetap stabil.
1: Iya, terus ada lagi?
2: Nah, aktivitas jalan kaki ini juga itu dapat membantu kita menurunkan kadar kolesterol sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Nah, selain menyehatkan jantung, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari itu juga

0: membantu kita membakar kalori dan mengontrol berat badan kita. Jika dilakukan secara konsisten dan diimbangi pola makan yang sehat, kebiasaan itu dapat mendukung metabolisme tubuh serta mengurangi resiko obesitas.
1: Oke, lalu mungkin ada lagi?
0: Nah, jalan kaki itu juga pendengar bisa memberikan kita manfaat bagi kesehatan mental kita karena itu dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres.
1: Iya. Dan juga ini tentunya dapat memberikan efek relaksasi begitu ya pendengar, sehingga tubuh dan pikiran kita tuh juga terasa lebih segar. Dan mungkin manfaat lainnya ini jalan kaki ini juga membantu mengontrol kadar gula darah ya, terutama jika dilakukan setelah makan, serta juga dapat menjaga kesehatan tulang dan juga sendi. Nah, aktivitas ini mampu memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi resiko osteoporosis yang ini mungkin banyak dialami oleh ini ya, kita yang sudah lanjut usia begitu ya. Nah, meluangkan waktu 30 menit setiap hari pendengar ini merupakan investasi sederhana bagi kesehatan jangka panjang ya. Tentu dilakukan secara rutin ya Lin ya, dan disertai dengan pola hidup yang sehat ya tentunya. Nah, itu dia. Ternyata langkah kecil tuh membawa manfaat besar ya Lin ya.
0: Bagi kita.
1: Iya betul, apalagi kita ini masih muda gitu ya. Ini memang harus kita biasakan ya. Jangan menunggu sakit dulu gitu ya.
0: Betul,
1: betul kan ya?
0: Betul.
1: Kalau kamu selain jalan kaki suka olahraga apa tuh?
0: Apa ya?
1: Renang gitu. Kalau di sini kayaknya biasanya
0: renang,
1: berenang ya?
0: Jujur li, aku nggak bisa berenang.
1: Oh nggak bisa.
0: Dengar aku nggak bisa berenang. Jadi
1: oh, nggak bisa ya?
0: Kalau nggak jalan ya paling lari-lari.
1: Jogging gitu ya, lari kecil gitu ya. Oke. Iya, memang olahraga yang penting kita olahraga gitu ya pendengar ya. Kalaupun iya, yang penting niat dan olahraga gitu. Dan rutin itu memang konsisten ya yang paling sulit sih ya. Jadi mulailah dengan hal kecil pendengar, untuk Anda yang bingung begitu ya olahraga dengan apa, mungkin jalan kaki ini bisa menjadi solusi Anda ya, karena manfaatnya juga sangat banyak ya untuk kesehatan kita. Hanya 30 menit saja ini bisa kita lakukan setiap harinya. Baik, untuk informasi lainnya ya Linnya akan kami hadirkan ya nanti ya, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Ternate.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo pendengar, masih bersama kami di Ternate Siang hari ini.
1: Iya, masih bersama dengan Lina dan juga saya Safira, pendengar ya. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini. Ya, meskipun cuaca ini panas sekali nih ya Lina ya, di luar ya.
0: Panas banget.
1: Panas banget ya, ini kayaknya ada materinya ada 7 gitu kalau dibilangnya. Karena memang panas sekali ya pendengar, tapi ya semoga tidak mengganggu aktivitas Anda di siang hari ini. Masih kami hadirkan beragam informasi pendengar untuk Anda. Kali ini apa nih Lina, ada informasi apa nih?
0: Jadi informasi kali ini ada dampak kebiasaan bermain ponsel di pagi hari.
1: Nah ini siapa nih pendengar di antara Anda mungkin juga melakukan hal ini ya, kebiasaan ketika bangun tidur gitu ya, kita langsung mengecek ponsel dan langsung scroll-scroll media sosial ya. Mungkin saat ini kayak TikTok gitu-gitu kan ya, Facebook mungkin. Nah ini ternyata ini ada dampaknya begitu ya Lin ya.
0: Iya.
1: Kamu salah satunya gak nih?
0: Aku salah satu orang yang selalu buka ponsel di pagi hari.
1: Oh gitu.
0: Pas bangun langsung buka ponsel, ngecek informasi apa.
1: Oh gitu, gitu. Biasanya ngecek informasi ya. Apa scroll-scroll aja nih?
0: Cek informasi ya, bisa scroll.
1: Scroll ya. Nah ini tentunya banyak orang yang tidak sadar ya pendengar, sering memulai aktivitas di pagi hari dengan berbagai rutinitas yang ternyata tidak produktif, bahkan sampai membuang-buang waktu ya. Salah satu rutinitas tidak produktif yang sering dilakukan oleh banyak orang ini adalah kebiasaan menjelajahi internet atau sosial media tepat setelah mereka bangun tidur gitu ya Lin ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada dampak atau akibat dari bermain ponsel di pagi hari ini apa aja nih Lin, bisa diinfokan?
0: Nah, beberapa dampak bermain ponsel di pagi hari itu kan, khususnya saat kita bangun tidur, diantaranya tuh ada susah fokus. Kebiasaan bermain ponsel di pagi hari itu dapat menimbulkan permasalahan kepada otak kita karena kewalahan menerima berbagai informasi yang berada di ponsel. Terus yang kedua ada mata bisa lebih lelah. Paparan layar yang terang dan tepat saat kita bangun tidur itu dapat menyebabkan rasa pusing dan membuat mata kita jadi mudah lelah. Terus yang ketiga tuh ada juga meningkatkan stres.
1: Okay.
0: Seperti asupan informasi yang dapat memicu kenaikan hormon kortisol dalam tubuh kita, dan itu menyebabkan peningkatan tingkat stres. Dan terakhir ada juga kecanduan dopamin. Ini tuh kebiasaan melihat ponsel di awal pagi itu menjadi penyebab kecanduan akan mencari informasi yang berulang di ponsel dan berakibat menyebabkan aktivitas di pagi hari kita itu jadi tidak produktif.
1: Ah, itu dia ya, ternyata banyak dampaknya ya Lin ya, kita tidak sadari ya. Kita asik aja sih ya, kayak scroll-scroll tahu-tahu waktunya udah berjalan 1 jam yang lalu gitu ya. Nah itu ternyata ini salah satu aktivitas yang tidak kita sadari ternyata tidak produktif begitu ya pendengar ya. Tentunya kalau untuk mengecek mungkin ada pesan dari siapa gitu sih nggak apa-apa ya untuk mengecek informasi. Tapi kalau kita sudah larut lama gitu, ini ternyata tidak bagus juga untuk kesehatan kita ya. Tadi terkait dengan mata kita ya, ada kecanduan dopamin juga, ini bisa menyebabkan kita tidak produktif gitu ya. Jadi kita harus batasi ya Lin ya.
0: Iya betul sekali, bahkan dapat meningkatkan stres dalam tubuh kita gitu
1: ya, karena banyak menerima informasi tadi pagi-pagi gitu ya. Mending pagi-pagi ini ya nyalain radio dengerin RRI ya.
0: Betul sekali, dengerin informasi baru yang ada di Ternate.
1: Betul. Selain ada informasi juga, kami juga akan hadirkan tentunya lagu-lagu hiburan untuk Anda ya. Masih kami hadirkan nanti ya pendengar informasi lainnya di siang hari ini tentunya ya, masih bersama dengan Lina dan Safira tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu ini yang sangat mungkin saat ini lagi hits kembali nih. Mungkin kamu juga salah satu penikmatnya nih, dari Celine Dion, To Love You More, tau gak?
0: Oh,
1: ini
0: tahu banget.
1: Salah satu yang hits kan ya di TikTok ya, karena banyak tren TikTok ya.
0: Trending juga kan.
1: Oke deh, kita langsung saja hadirkan dari Celine Dion, To Love You More.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Nah, ini ngomong-ngomong tentang makanan dan minuman nih. Kamu, Lina, sukanya makanan yang manis, asin, atau pedes nih?
1: Aku bisa dibilang paling suka asin sih. Manis suka, tapi gak terlalu.
0: Oke, berarti jarang ya minuman, iya, makanan manis gitu ya. Karena sekarang banyak juga sih ya makanan kekinian, minuman kekinian yang manis-manis gitu ya. Nah, ini tentu makanan manis dan minuman manis ini memang menjadi favorit banyak orang begitu ya, karena rasanya yang lezat dan ini mampu memberikan energi dengan cepat. Namun pendengar ya, ini kita jika mengkonsumsi secara berlebihan asupan gula ini juga dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan yang tentunya juga akan berdampak pada kualitas hidup kita. Ya benar gak, Lin?
1: Betul banget.
0: Nah, ini apa lagi nih?
1: Konsumsi gula berlebih itu juga dapat menyebabkan kelebihan kalori yang berujung pada kenaikan berat badan, bahkan hingga obesitas. Nah, kondisi tersebut itu kan menjadi salah satu faktor resiko munculnya penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, bahkan gangguan pada pembuluh darah. Selain itu bisa meningkatkan resiko obesitas karena asupan gula yang tinggi itu dapat mempengaruhi kerja hormon yang berfungsi mengatur rasa kenyang kita. Akibatnya seseorang tuh bisa cenderung merasa lapar lebih cepat dan terdorong untuk terus mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan. Kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman secara rutin ini itu dapat menyebabkan resistensi insulin, yaitu seperti kondisi tubuh kita yang tidak mampu menggunakan insulin secara efektif. Jika dibiarkan, kondisi ini tuh dapat meningkatkan kadar gula darah dan memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2 yang tadi beserta komplikasinya.
0: Oke, nah ini tentunya untuk menjaga kesehatan begitu ya. Nih, masyarakat dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu tidak lebih dari 50 gram ya pendengar, atau setara 4 sendok makan perharinya. Nah, ini kebutuhan gula dapat dipenuhi melalui sumber alami. Ini seperti apa ini? Buah-buahan ya, apalagi ini, Lin.
1: Ada pola makan yang bergizi seimbang
0: ya, konsumsi serat yang cukup, serta juga
1: perbanyak minum air putih.
0: Nah, betul. Minum air putih ini penting sekali nih ya.
1: Penting banget.
0: Ini Lina nih salah satu yang sering membawa tumbler kemana-mana gak nih?
1: Banget.
0: Banget ya.
1: Aku salah satu yang paling suka minum air putih sehari itu bisa berkali-kali.
0: Oh gitu ya, bagus ya. Karena ini tidak banyak anak muda nih yang mau gitu ya mendingan minum air putih. Kayak aduh, es teh aja deh, atau es jeruk aja deh, atau mood minum-minuman manis yang lainnya yang kayak gulanya tuh banyak banget gitu ya. Ini ternyata jangan ya mendengar ya, ini harus dia batasi karena ini anjuran dari Kementerian Kesehatan aja, ini kita tidak boleh lebih dari 50 gram gitu ya. Nah, ini salah satunya nih kopi.
1: Betul.
0: Ya kan, kopi susu ya. Kopi susu tuh kita tidak sadari ternyata kandungan gulanya tuh juga banyak loh. Iya kan, kalaupun ingin minum kopi ya mungkin dibatasi begitu ya pendengar, mungkin sehari atau seminggu berapa kali gitu ya, karena memang kandungan gulanya yang banyak gitu ya. Tentu ini membatasi konsumsi makanan dan minuman manis bukan berarti harus menghindari sepenuhnya, dan melainkan mengkonsumsi secara bijak dan tentu tidak berlebihan begitu. Dan dengan menerapkan pola hidup yang sehat sejak dini, resiko berbagai penyakit akibat kelebihan gula dapat diminimalkan dan kesehatan tubuh tetap terjaga. Salah satunya dengan tadi ya, masih berkaitan dengan info yang kita hadirkan sebelumnya. Salah satunya harus berolahraga. Ya, tadi kita sudah hadirkan salah satu contohnya begitu pendengar, dengan apa tadi, olahraga jalan kaki hanya 30 menit sehari ya. Tuh. Nah, itu pendengar ya, selain makan makanan yang enak tentu harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Ya, dengan salah satunya olahraga, minum air putih, jangan lupa, jangan karena cuacanya panas nih ya. Cuacanya panas nih kayaknya enak nih ya, atau es dingin-dingin manis-manis. Apalagi yang bersoda tuh ya, bahaya iya, banget ya. Bisa apa sih, kayak radang gitu loh,
1: radang
0: ya kan. Nah, itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya pendengar ya, tentu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, baik pendengar, kita masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan kali ini. Ini mungkin Lina tahu nggak ya, ini lagunya agak sudah lama sih ya, ini sebuah lagu dari T-Pex nih ya, tahun 2001. Kamu udah lahir belum ya?
1: Aku enggak, aku belum lahir. Tapi belum aku lahir.
0: Tahu
1: aku
0: ya.
1: Aku salah satu penggemarnya. Walaupun aku baru lahir tahun 2005 nih ya, yes. Tapi aku suka lagu-lagu tipe X itu.
0: Oke, siap kita hadirkan ya lagu dari T-Pex dengan Salam Rindu.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate,
1: kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Lina dan juga Safira ya pendengar. Kali ini Lina akan memberikan informasi pendengar untuk Anda, informasi dari daerah ya, dari Bea Cukai Ternate yang memusnahkan 631.000 batang rokok ilegal. Seperti apa informasinya Lina, silakan.
0: Oke. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC melalui kantor wilayah DJBC Maluku bersama kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean TMPC Ternate memusnahkan barang kena bea cukai ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 631.320 batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol MMEA ilegal. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai
1: 1 miliar lebih ya.
0: Iya. Dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 697 juta
1: sekian ya. Oke. Dan kemudian Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati ya pendengar mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerima negara tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Ia juga menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2025 dan telah memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian gimana Lina, kegiatan ini juga tidak hanya bertujuan tentunya ya untuk menghilangkan barang hasil pelanggaran, tetapi ini juga untuk mewujudkan transparansi akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan ya. Sementara itu ada Kepala Kantor Bea Cukai Ternate
0: Yomi Burhanuddin mengatakan komitmen pemberantasan BKC ilegal tersebut terus diperkuat. Hingga akhir Juni 2026, Bea Cukai telah melaksanakan 56 kali penindakan terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah Maluku Utara. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dan 25,5 liter MMEA ilegal. Ia berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat itu terus diperkuat agar upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal di Maluku Utara ini semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kita masyarakat dan negara.
1: Oke, itu dia informasinya ya pendengar dari Bea Cukai Ternate yang memusnahkan 631.000 batang rokok ilegal. Ya. Untuk informasi selengkapnya pendengar tentu dapat Anda akses ya di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu ini terbaru ya dari Ariel Noah dan juga Raisa. Senang dengar suaramu lagi.

0: Rina ya, kalau aku yang nyiar lagi ya, kita bisa, tandem lagi ya, boleh banget. Ya banget. Masih seminggu kan ya?
1: Masih
0: dong, gas ya. Oke, ini mau infoin apa ini Lina nih?
1: Oke, pemirsa, pendengar. Jadi hari ini kita ada info tentang Maluku Utara yang mulai mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi ekowisata kelas dunia melalui penyelenggaraan Ajalo International Bird Race tahun 2026. Ini ada ajang pengamatan dan fotografi burung internasional yang untuk pertama kalinya digelar di provinsi kita. Kompetisi yang berlangsung di Resort Tayawi ini di SPTN Wilayah 1 Balai Taman Nasional Akita Jewe Lolobata, Kota Tidore, Kepulauan pada tanggal 27 hingga 29 Juli tahun 2026. Itu tidak hanya menjadi perlombaan bagi kita para pengamat burung dan juga bagi para fotografer alam, tapi juga menjadi strategi memperkenalkan kekayaan biodiversitas Indonesia kepada dunia.
0: Oke, nah ini puluhan peserta dari berbagai kalangan ya, mulai dari mahasiswa, dari ada fotografer profesional, komunitas pengamat burung, pelaku swasta, hingga peserta mancanegara. Ini mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh Balai Taman Nasional Akita Jewe Lolobata tersebut. Kemudian ada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara ya,
1: Samsudin Abdul Kadir. Beliau mengatakan penyelenggaraan kompetisi internasional itu menjadi momentum penting untuk memperkuat promosi kawasan konservasi sekaligus memperkenalkan potensi keanekaragaman hayati Maluku Utara. Menurutnya Ajalo International Bird Race ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan gerakan konservasi yang menghubungkan pelestarian alam dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
0: Oke.
1: Kepala Balai Taman Nasional Akita Jewe Lolobata juga, yaitu Budi Chandra, menjelaskan kompetisi tersebut itu mempertemukan pegiat konservasi, pengamat burung, dan fotografer alam dalam satu kegiatan yang menggabungkan observasi satwa liar dengan dokumentasi visual.
0: Nah, ajang itu juga membuka dua kategori lomba ya, yakni birding yang dapat diikuti tim maupun individu, serta bird photography yang diperuntukkan bagi peserta perorangan. Oke, selain kompetisi,
1: penyelenggara juga menggelar aksi konservasi melalui pasliaran dua spesies burung endemik Maluku Utara, yaitu kakak tua putih atau caca tua alba dan nuri ternate atau Lorius garrulus. Pelepasliaran ini dilakukan bersama Sekretaris Daerah Maluku Utara dan tenaga ahli dari Kementerian Kehutanan sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian satwa liar.
0: Oke, dan Budi juga menegaskan ya, pendengar, kegiatan bird race di Indonesia terus berkembang bukan hanya sebagai perlombaan, tetapi juga menjadi gerakan yang memperkuat komunitas pengamat burung sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Tentunya pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai pengembangan ekowisata berbasis konservasi ini dapat menjadi alternatif penggerak ekonomi daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dan Ajalo International Bird Race 2026 pendengar juga menjadi rangkaian menuju peringatan Hari Konservasi Alam Nasional, sekaligus juga mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kawasan konservasi yang selama ini dikenal sebagai habitat berbagai spesies burung endemik Indonesia. Sangat luar biasa ya Lina ya ini.
1: Betul.
0: Ya, Maluku Utara ini ternyata memang kaya ya, tidak hanya rempah, ini ternyata juga Maluku Utara surganya burung begitu ya ini. Karena banyak endemik ya di Maluku Utara begitu. Terus, yang dipamerkan melalui ajang ini begitu ya pendengar. Tentunya kita juga harus melestarikan lingkungan ya. Kita harus menjaga alam,
1: menjaga
0: ya
1: alam,
0: agar
1: tentunya
0: habitat aslinya itu juga tidak rusak ya
1: dan tidak punah tentunya.
0: Iya, tidak punah. Tentunya kalau habitatnya rusak pasti ya burung-burung itu juga pasti pada berpindah,
1: migrasi
0: gitu. Jadi kita juga harus sama-sama untuk menjaga lingkungan kita ya pendengar ya. Oke, ngomong-ngomong nih ya Lina, ada salam nih ya dari salah satu pendengar kita nih, ada Mas Subiono di Madiun yang ternyata juga memonitor gitu ya. Ini untuk Mbak Lina dan kawan-kawan, ini pesan dari pendengar ya, katanya insya Allah kalau selesai magang dan sudah dapat kerja dimanapun ini bekerja ya, jangan lupa era-era ternate gitu, oh, ya, untuk iya, diputar terus ya.

0: Dan ini salam dari Mas Subiono di Madiun ya. Terima kasih ya Mas Subiono
1: terima
0: sudah
1: kasih.
0: Memonitoring dan memberikan pesan ya untuk teman-teman magang.
1: Iya.
0: Baik, ini masih banyak info lagi yang Lina nanti akan hadirkan tentunya ya Lina ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Kita akan putarkan lagu dari Astrid dengan Terpukau.

0: Sebuah lagu dari Tulus ya, pendengar, ini salah satu lagu terbarunya ya, single terbarunya yaitu Teh Hijau. Ini lagunya bagus ya pendengar, ini mengenai apa ya, pernah Avira juga hadirkan ya, ini makna dari Teh Hijau ini sangat bagus begitu, dan juga memang lagu-lagu dari Tulus tuh bagus-bagus gitu ya. Iya, masih menemani Anda tentunya di siang menjelang sore hari ini, sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya pendengar, karena untuk Selasa ini spesial kita 100% Indonesia nasional berjaringan ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta, nantinya akan dipandu oleh Iksan Tarore dan Yudi Ismail, dengan nanti ada bintang tamu Yogi Nandes. Nah, ini ngomong-ngomong, hari ini tanggal 28 Juli, ya ini 28 Juli ini diperingati sebagai ada dua momentum penting pendengar di tingkat internasional setiap tahunnya ya. Keduanya mengangkat isu kesehatan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Nah, apa aja itu? Lina, boleh diinformasikan?
1: Iya. Jadi berdasarkan kalender peringatan internasional, pada tanggal 28 Juli hari ini tuh menjadi hari hepatitis sedunia dan hari konservasi alam sedunia. Kedua peringatan ini tuh mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan kelestarian bumi. Hari Hepatitis Sedunia sendiri ada atau dikenal dengan World Hepatitis Day, diperingati setiap tanggal 28 Juli di berbagai negara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran serta terhadap bahaya hepatitis atau virus, hepatitis virus ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri bersama menggagas peringatan tersebut pada tanggal 28 Juli ini dipilih bertepatan pada hari kelahiran dari Dr. Boris Blumberg. Dr. Boris Blumberg ini menemukan virus hepatitis B melalui penelitian ilmiahnya. Ia juga mengembangkan tes diagnostik dan vaksin hepatitis B. Melalui peringatan tersebut, masyarakat juga diedukasi mengenai 5 jenis utama virus hepatitis. Kelimanya meliputi hepatitis A, B, C, dan E. Selain edukasi juga, masyarakat didorong menjalani screening untuk mendeteksi hepatitis sejak dini. Langkah tersebut itu penting karena hepatitis ini sering tidak menunjukkan gejala awal. WHO juga mengampanyekan pentingnya vaksinasi hepatitis B sejak bayi baru lahir. Upaya tersebut mendukung target eliminasi hepatitis virus pada tahun 2030.
0: Oke, selain kesehatan ya pendengar, tanggal 28 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia. Peringatan tersebut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan Hari Konservasi Alam Sedunia mengajak masyarakat melindungi keanekaragaman hayati dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut meliputi eksploitasi, polusi, dan perubahan iklim. Perlindungan flora dan fauna ini menjadi salah satu fokus utama dalam peringatan tersebut. Dan upaya itu bertujuan mencegah kemurahan spesies akibat kerusakan habitat. Masyarakat juga diajak menerapkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya melalui penghematan air, pengurangan plastik, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Selain itu, reboisasi dan rehabilitasi lahan yang kritis terus juga didorong melalui berbagai program ya pendengar, konservasi, dan langkah tersebut membantu memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan. Ya, demikian ya pendengar. Ternyata hari ini ada berapa tadi? Dua ya, Lina ya. Dua momen penting yang diperingati internasional begitu ya. Dan sayangnya ini menjadi informasi terakhir yang dibawakan Lina di hari ini ya, Lina ya.
1: Iya.
0: Karena harus pulang ya. Oke, okay, tidak apa-apa ya. Terima kasih ya Lina ya sudah menemani Vira hari ini untuk siaran ya. Iya. Semoga nanti kita bertemu kembali ya, kesempatan untuk kita berbagi info lagi ya ke pendengar ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Semangat ya, magangnya masih satu mingguan ya.
1: Iya, masih satu mingguan lah.
0: Oke, okay, mungkin pamitan dulu ke pendengar.
1: Oke, okay, terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Ternate khususnya. Untuk siang hari ini kita berjumpa lagi di beberapa hari ke depan.
0: Iya, siap. Terima kasih kembali Lina. Dan pendengar, Tepat pukul 15:31 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda atau bergabung untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Oke. Eh, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti apa namanya, genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Oh,
1: makanya Okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Hai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh, sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay. Lebih julidnya
1: gitu. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini gimana Bang Isan? Maksudnya sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya
2: untuk
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bang Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Aduh. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan lu setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu jengkok, kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu channel terbaru apa sudah ada beberapa channel lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Nah, untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya,
0: begitu.
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya. Gimana sih ceritanya? Kan Kak De ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
2: Karena pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah Kak De iseng karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan.
0: Mendengarkan
1: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi ya,
0: itu lebih sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya? Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Uh-huh. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Karena untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke. Okay.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya?
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Sore. Siap, selamat sore.
1: Oh, ya ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Yeah. Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nantes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nantes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, padang, orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes, single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend man.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi ini.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi selain dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, dalam semang sulit, benar.
0: Betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Tak.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Ya, pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Oke. Okay.
6: Satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua Denganku ini?
0: Oke.
6: Terus.
0: Siap.
6: kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke, okay,
1: terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Hari. Saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isa, Nasrul,
0: Hari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab yuk.
1: Ari
0: apa
1: siapa?
0: Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru.
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan gak ada dong di situ.
1: Gak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin
1: dong.
0: Oke.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album atau single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya?
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Ritz. Dimas Ritz ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya
0: ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini,
1: iya,
2: salah satunya.
1: Amin.
2: Dari mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya. Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke. Iya. Baik. Pengennya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak Bang banget Isai. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak, bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Sunset itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa sih seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah.
0: Itu ya. Ya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Yudi? Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke,
1: baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Dicocok nih.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.

0: Mau kalah ya Pak Beni Joya selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, dia standby langsung.
2: Biar dapat bonus.
0: Ada Siguri di Jakarta, ada Siguri di Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semua-semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu
2: Farida. Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
2: Mas Yofi Cah Semarang.
3: Oh, Cah. San Mas Yudi.
2: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
2: Ada Yogi Nandes.
3: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi?
3: Yang itu, yang sebelum refren terakhir, yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
2: Wah,
4: betul ya. Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
2: Ditunggu.
3: Aku itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren. Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
3: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
3: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
3: okay. Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
2: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
3: Oke, terima kasih.
2: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
2: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
4: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
4: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Barna Koha.
4: Nama siapa tadi?
2: Teh Dinda.
4: Aca awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
2: pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
1: Kau Teh Dinda. Mati aku.
4: Nyesel gua. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
2: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
4: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
4: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan
2: okay.
5: Gitu.
2: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya?
4: Gimana tuh?
2: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
2: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik.
2: Tapi
5: versi akustik.
2: Siap.
4: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
2: Yogi terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
2: Ya lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
2: Selamat siang
1: Teteh Dinda.
2: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
2: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika, banggakan Indonesia.
2: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
2: Silakan
1: ya.
2: Cika.
6: Ica.
2: Oh, Ica, bukan Cika.
1: Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica.

0: Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
1: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
2: Oh, masih iya, anak-anak.
0: Memang dia masih anak-anak.
2: Anak bapaknya.
1: Kayak imut.
2: Imut banget.
0: Oke, oke, oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
1: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
2: Terus berduka cita.
1: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
0: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
0: Ica, mau tanya apa ini?
1: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
1: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
2: Apa? Asli Minang.
3: Oh iya iya benar-benar.
1: Asli Minang.
2: Betul. Dia mau Asli Minang ya? Cepet bang. Asli Minang ya, oke.
1: Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
0: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
1: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
2: Oh, siap.
3: Boleh.
0: Kita dengarkan coba.
1: 3, 2, 1.
2: Iya.
1: Mabua lade naik surang, rumik manenggang perasaan, udah dilirik ditandang-tandang semakin gagah marupa.
2: Oke. Kenapa?
1: Semakin dipandang semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, begitu rupanya.
0: Semakin dipandang semakin menantang.
1: Semakin gagah, semakin jauh.
3: Ica bisa aja Ica.
2: Terima kasih Ica ya. Ada pertanyaan kah?
1: Iya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
0: 2015. Tahun
2: ya? Betul.
1: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
2: Yang mana?
1: Menualah
2: denganku.
3: Terima kasih. Ica sering dengerin ya, minimal kamu dengerin 2531 kali.
0: Aku,
3: ya.
0: 2531 kali loh. Ya.
1: Mau salam dong.
2: Boleh. Siap, silakan.
0: Oke.
1: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
2: Oke, siap.
0: Siap.
1: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
2: Amin. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
2: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
0: Ciguria.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
2: Oh iya ya.
0: Iya, padahal dia habis tur.
4: Malam jam terbangnya, tapi gak apa-apa memang. Iksan Tarore.
0: Iya Cigu. Baik Ciguku, Cigu sehat.
4: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
0: Nandes. Ganteng ya Cikgu ya.
4: Apa kabar Yogi?
3: Alhamdulillah, aku kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah.
3: Mbak Kabah.
4: Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
0: Betul.
4: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu.
2: Benar oh iya,
4: ya?
2: Iya.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
2: Oh, karena Ciguria sebagai guru nggak pernah menghukum.
3: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu? Saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat? Nanti coba nyanyikan dong.
2: Siap. Iya. Ditunggu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalangan restu. Emang kan selalu tahalangan restu kan? Selalu di song 22 ya.
2: Oke.
3: Iya betul. Nah,
4: nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
2: Siap.
4: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
0: Terima kasih.
4: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
2: Oke.
4: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
0: Terima kasih
2: sama-sama
0: juga Cik Guria di Tebet.
2: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
0: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
2: Ini aja
0: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
0: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan
2: betul.
0: Nyanyi.
3: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan itu dari 6 tahun.
2: 6 tahun.
3: Jadi okay, kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah yes, ada keluarga yang nyanyi juga. Uh-oh. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
2: Oke.
3: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Hmm. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
0: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
3: Iya, gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
0: awal-awal
3: sebagai
0: penyanyi
3: daerah.
0: Oh, gitu. Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay, ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
0: ada penyesuaian lah ya.
3: Ada penyesuaian
0: ya.
3: di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Itu doang sih. Itu ya.
2: Siap.
0: Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul lagi tadi.
3: Apa tuh?
0: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
0: Lebih ke
2: dipaksa.
0: Berarti benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri. Jadi aku diantriin.
0: Dijokiin ya jatohnya
3: waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
0: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul,
3: jadi
2: ternyata
3: dari situ dulu.
2: Siap. Ya, ya. Lanjut.
0: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover akustik.
2: Cover lagu akustik.
3: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
2: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
0: Ada ya?
3: Ada.
0: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
0: in my opinion ya.
3: Yes.
0: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
0: Gitu. Itu in my opinion.
2: Tapi
0: gitu.
2: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
0: Kenapa?
2: Karena banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
0: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
2: daripada dihukum Pak Polisi ya.
3: Jangan
0: mau amit-amit.
3: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022. Kalau enggak salah. 2025.
0: Saking banyaknya ya rilis
3: lagu. Iya, enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
0: Nah, 2021 ini parah nih.
3: Aduh. Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
2: Oke,
3: bawanya kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
0: Tekniknya.
3: Iya.
0: Jadi
3: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
0: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada tidak ada background cerita tertentu, karena memang aku dapat lagu ini aja.
0: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
0: Akhirnya jadilah
3: dikasih lah Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
0: beda. Ya. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
2: Ini itu sudah terjawab semua. Ada warga Sumatera Barat,
0: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
2: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada okay. Uni Rahma. Selamat siang Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
0: Oke, selamat siang juga.
2: Silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
3: Selamat siang.
5: Salam sehat selalu.
3: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
2: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam-salam.
2: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
5: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
0: Terima kasih.
5: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
2: Bang Yudi Maswar ya.
0: Oke. Okay.
2: Siap.
5: Betul. Ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
0: Yes.
2: Teman-temannya Isan Tarore.
0: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya banget. Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini enggak ada tadi diomongin.
1: Enggak ada.
0: Ya memang iya.
1: Namanya juga challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh sih.
1: Boleh. Ya kan? Mau menuala denganku cukup juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tundung.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menolak denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu den pusing.
1: Coba lagi.
3: Tangkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu den dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Bersama kita selamanya.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Enggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, penuh Allah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih ini. Dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imajinasi kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu yes. Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung Panjang
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan terima kasih katanya.
1: Oh terima kasih Mas yeah. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih selamat siang akang-akang DJ dan kru per satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy
0: hobi okay. katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis umur hidup. Oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini coba kita Oke.
0: Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina Leano
0: selesai
1: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini
1: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: karena masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah. Masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Sweet itu.
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi?
2: Follow IG-ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu. Dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
1: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Ini tambo aci, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi, ya luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma
1: lagi?
0: Tadi?
1: Apa
0: enggak
1: lagi?
0: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh.
0: Begini-begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga, Danau Singkarak.
1: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan.
1: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
0: Okay. Sukses terus banyak. Ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti program berjaringan nasional ya, pendengar 100% Indonesia, begitu bersama dengan Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Saatnya saat ini pendengar, pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi harga pangan untuk Anda, ini khususnya di wilayah Maluku Utara. Edisi hari ini 28 Juli 2026. Untuk komoditas yang pertama pendengar, ada beras, ini di harga Rp17.650. Kemudian ada daging ayam dengan harga Rp44.250. Daging sapi Rp150.000, telur ayam Rp41.550. Kemudian ada bawang merah ukuran sedang di harga Rp62.500 dan bawang putih di harga Rp62.500. Kemudian kita beralih ke harga cabai merah. Ini untuk cabai merah besar di harga Rp32.500, cabai merah keriting di harga Rp55.000. Kemudian cabai rawit hijau di harga Rp72.500, cabai rawit merah Rp80.000. Dan kita beralih ke harga minyak goreng, pendengar. Ini minyak goreng kemasan bermerek 1 ya, di harga Rp26.000, dan minyak goreng kemasan bermerek kedua di harga Rp22.500. Kemudian yang terakhir pendengar, ada komoditas gula pasir, ini di harga Rp20.500. Baik, demikian pendengar untuk informasi harga pangan terkini di Maluku Utara ya, tepatnya di Kota Ternate, edisi 28 Juli 2026. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan pendengar untuk Anda.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda pendengar, dan kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda. Pendengar, baru-baru ini viral ya di media sosial ini terkait dengan kasus tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam setelah menjadi korban pengeroyokan di Tabanan, Bali. Dan ini tentu menuai banyak perhatian publik ya pendengar terkait dengan kasus ini. Dan kehidupan pria berinisial KD ini berubah menjadi perhatian publik setelah tewas dalam dugaan pengeroyokan massa di Tabanan, Bali tersebut. Nah, di balik peristiwa itu, pendengar, keluarga mengenang sosok pekerja keras yang beberapa hari sebelumnya ini masih memikirkan pendidikan anaknya. Jadi sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, pendengar, KD ini dilaporkan tidak pulang ke rumah selama 3 hari tanpa memberikan kabar. Kepergiannya sempat menimbulkan kekhawatiran hingga akhirnya keluarga menerima kabar duka dari wilayah Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Sepupu korban, Mandi Parta, mengungkapkan KD sehari-hari bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan istri serta kedua anak perempuannya. Saat musim panen cengkih tiba, KD bekerja sebagai buruh petik cengkih, sedangkan hari biasa menjadi buruh cangkul. Dan menurutnya pekerjaan serabutan itu dijalani korban selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meski penghasilannya tidak selalu tetap. Dan ia mengaku tidak mengetahui alasan sepupunya diduga nekat mencuri ayam. Aduan di Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Ia justru mengingat sebelum menghilang, KD telah menyerahkan uang senilai Rp2.713.000 kepada istrinya untuk membiayai gedung sekolah anak. Dana tersebut dipersiapkan khusus agar anak korban ini tetap dapat melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah menengah atas swasta setempat. Keluarga pun mengaku tidak pernah menduga perpisahan itu menjadi pertemuan terakhir bersama dengan sosok kepala keluarga yang mereka cintai. Ia juga mengatakan kebutuhan pendidikan anak sebelumnya telah dipenuhi sehingga keluarga tidak mengetahui latar belakang dugaan peristiwa terjadi. Dan beberapa hari setelah KD menghilang, ini pendengar, Parta menerima informasi dari perangkat desa mengenai penemuan seorang jenazah di kawasan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Saat mendatangi lokasi, keluarga mengaku belum mengetahui penyebab kematian korban karena mengira sepupunya meninggal akibat penyebab yang wajar. Setelah melihat video viral yang beredar dan kondisi jenazah, ini keluarga baru mengetahui korban diduga menjadi sasaran pengeroyokan massa. Dan kepolisian melakukan ekshumasi ya pendengar terhadap jenazah di kuburan desa adat Sidatapa, Kabupaten Buleleng, ini pada hari Kamis kemarin, dan langkah tersebut ditempuh untuk melengkapi penyidikan sekaligus memastikan penyebab kematian melalui pemeriksaan forensik yang lebih dalam. Demikian pendengar informasinya ya, ini ini memang sangat viral sekali ya pendengar, banyak yang beredar di media sosial begitu mengenai korban pengeroyokan di Bali yang juga ini ada pendapat dari DPR di mana Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dan tindakan kekerasan oleh massa ini hanya akan melahirkan tindak pidana baru dan menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil. Sari menilai tragedi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengedepankan emosi saat menghadapi dugaan tindak pidana, bahwa rasa keadilan tidak boleh diwujudkan melalui aksi kekerasan. Selain itu juga Sari meminta kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara profesional, objektif, dan juga transparan. Ia menegaskan siapapun yang terbukti melakukan kekerasan, begitu ya, hingga

yang menyebabkan korban meninggal dunia, ini harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara juga anggota Komisi 13 ya maksudnya, ini Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti juga dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Ia menegaskan negara ini wajib hadir untuk memberikan perlindungan termasuk memulihkan trauma anak dan keluarga korban. Rieke juga mendesak Polri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan penyelidikan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Demikian mendengar informasinya, nanti kita akan mengupdate kembali jika ada informasi lanjut ya mengenai hal ini. Pendengar, tentunya kita menyayangkan ya adanya pengeroyokan, adanya main hakim sendiri ya pendengar, karena kita tidak boleh seperti itu. Kita ada hukum yang berlaku ya, hukum yang mengatur apapun itu tidak dibenarkan untuk melakukan tindak kekerasan seperti itu ya, apalagi pengeroyokan sampai mengakibatkan meninggal dunia ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk Anda. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan ya. Tentunya pendengar, ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.51 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di Ternate siang hari ini ya pendengar, saya Safira Safitri, juga ada Bung Izar yang bertugas di siang hingga sore hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga nantikan Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan Ternate Malam Lanjutan Anda akan ditemani oleh Bung Iqbal, tentunya masih dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Beringat, terima kasih sekali untuk Anda. Selamat sore, tentunya kita akan berjumpa kembali di lain hari insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di Ternate sore lanjutan pendengar dan juga Ternate malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Sore, produksi pemberitaan RRI Ternate. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai atau BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan sebanyak 631 ribu batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal. Selengkapnya disampaikan reporter Nining Farida.
1: Kami sangat mengapresiasi Bea Cukai Ternate atas prestasinya dan kinerjanya selama ini.
2: Bea Cukai Ternate memusnahkan barang kena cukai BKC ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Barang yang dimusnahkan sebanyak 631 ribu batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Esti Purwaidani Hidayati, mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2025 telah memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menghilangkan barang hasil pelanggaran, tetapi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
1: Ini adalah barang-barang yang seharusnya kena cukai, namun demikian kemudian mereka tidak kena cukai ataupun kemudian tidak sesuai peruntukannya, sehingga kemudian ini sangat membahayakan masyarakat. Dan hal ini kemudian juga sudah disetujui pula oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan hal ini KPK Ternate, bahwa ini semua barang yang seharusnya ketika mereka kemudian ditangkap itu menjadi barang milik negara, ini kemudian kita musnahkan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Yomi Burhanuddin, mengatakan komitmen pemberantasan BKC ilegal terus diperkuat hingga akhir Juni 2026. Bea Cukai telah melaksanakan 56 kali penindakan terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah Maluku Utara. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 1,8 juta batang rokok ilegal dan 25,3 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
3: Adapun barang yang dilakukan pemusnahan merupakan hasil penindakan selama tahun 2025 sebanyak 631.320 batang rokok ilegal dan 25,6 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan menjadi salah satu bentuk penyelesaian terhadap barang hasil penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menunjukkan keseriusan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan peredaran barang ilegal. Sampai dengan bulan Juni tahun 2026, Bea Cukai Ternate telah melaksanakan 56 kali penindakan di bidang cukai dengan capaian barang hasil penindakan sebanyak 1,8 juta barang rokok dan 25,3 liter minuman mengandung etil alkohol.
2: Ia berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal di Maluku Utara semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Reporter Nining Farida melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Bupati Halmahera Timur menyatakan penyusunan anggaran daerah tetap mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Namun, pelaksanaannya setiap tahun wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tetap berpedoman pada visi dan misi bupati. Kerangka besar pembangunan daerah juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan visi dan misi menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun pelaksanaan program tahunan tetap mengikuti pedoman yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ubaid, pemerintah daerah tidak dapat menyusun program di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sebab setiap tahun terdapat fokus pembangunan yang menjadi acuan dalam proses penganggaran.
5: Betul, landasan utamanya visi-misi bupati, tetapi dalam proses penganggaran itu tetap ada panduan dari Kemendagri dalam setiap tahun. Jadi titik fokus penekanan itu menunggu Permendagri biasanya, gitu ya. Tetapi landasan inputnya memang tetap di visi-misi bupati yang ada di RPJMD, itu landasan kerangka besarnya. Tetapi pelaksanaan per tahun itu tetap ada panduan. tidak bisa keluar.
4: Bupati menjelaskan, pedoman tersebut menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan pada setiap tahun anggaran. Karena itu, pemerintah daerah menyesuaikan seluruh program dengan arah kebijakan nasional yang berlaku. Ia mencontohkan, pada tahun ini, pemerintah pusat memberikan penekanan pada peningkatan ekonomi dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, sejumlah prioritas pembangunan lainnya juga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.
5: Contoh ya, di tahun ini kan, itu penekanan pada peningkatan ekonomi, penurunan stunting, mengatasi kemiskinan, dan seterusnya. Itu kan di, jadi ada guidelines yang dipandu oleh pemerintah.
4: Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional. Langkah itu sekaligus menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Dinas Kesehatan Kota Ternate gelar pertemuan koordinasi dengan sejumlah stakeholder guna mensukseskan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Herlina.
6: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar pertemuan koordinasi stakeholder dalam rangka dukungan pelaksanaan imunisasi anak sekolah atau BIAS serta surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kegiatan yang berlangsung di Emerald Hotel Ternate Tengah Selasa pagi itu bertujuan untuk menggalang komitmen lintas sektor serta memperkuat kesiapan penanganan dampak imunisasi di seluruh wilayah Kota Ternate. Kepala Seksi Surveillance Dinas Kesehatan Kota Ternate, Irwan Mustafa, menyatakan bahwa peserta yang diundang dalam pertemuan koordinasi ini mencakup organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, lintas sektor, serta para kepala sekolah. Irwan menambahkan unsur lintas sektor lain seperti Majelis Ulama Indonesia, Insan Pers, serta Kepala Sekolah Dasar yang capaian BIAS tahun lalu belum memenuhi target. Target utama dari pertemuan tersebut adalah melahirkan kesepakatan atau nota kesepahaman.
7: Oke, jadi target yang kita mau capai adalah satu. Yang pertama itu adalah adanya kesepakatan atau MOU. Ya, MOU para semua peserta yang hadir untuk bersama-sama mensukseskan BIAS pada tahun 2026. Itu adalah target kami.
6: Sesuai dengan amanat SKB 4 Menteri, pelaksanaan BIAS merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Agustus dan November. Program ini telah masuk dalam kurikulum sekolah dasar dan usaha kesehatan sekolah sejak tahun 1997. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kota Ternate menetapkan target capaian merata di atas 90% di seluruh kecamatan.
7: Karena memang target kita itu adalah cakupannya itu 90%. 90% merata di semua wilayah, semua area, semua RT RW, semua kecamatan, tanpa terkecuali.
6: Terkait kekhawatiran masyarakat, Irwan tidak menampik bahwa isu hoaks dan kecemasan orang tua terhadap efek samping demam pasca imunisasi masih menjadi tantangan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Ternate telah menyiapkan langkah antisipasi penanganan KIPI melalui petugas juru imunisasi di setiap wilayah. Reporter Herlina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin berikut ini.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar saat dikonfirmasi pada Selasa 28 Juli mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan, wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di kawasan pegunungan yang terdampak kekeringan. Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian. Yang mana daerah seperti Gurabunga merupakan kawasan produksi pertanian sehingga selain untuk konsumsi masyarakat, air juga digunakan untuk menyiram tanaman. Ia menambahkan, proses distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki air milik BPBD Kota Tidore Kepulauan agar penyaluran dapat menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan. BPBD berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan warga di daerah pegunungan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada Rabu 29 Juli besok. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
9: Pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada besok Rabu 29 Juli 2026. PLT Kepala Bidang Wasbangkes Bangpol Kepulauan Sula, Eksan Ipa menyampaikan, sejauh ini persiapan pasukan berjalan dengan baik dan dijadwalkan pasukan akan masuk karantina di Beliga Hotel pada besok pagi. Selain itu, mereka berada di karantina selama 20 hari. Dan selama di karantina pasukan tidak diizinkan untuk menggunakan handphone sehingga mereka tetap fokus selama latihan.
10: Dong, HP yang nanti bisa mengganggu dong tidur pun nanti disita supaya dong itu latihan lebih fokus, istirahat lebih fokus.
9: Ia pun menambahkan seluruh pasukan akan dipusatkan di Beliga Hotel karena tempatnya sangat memadai dan ada aula yang bisa digunakan untuk mereka melaksanakan salat. Untuk itu hingga saat ini kondisi seluruh pasukan masih dalam keadaan sehat. Karena selain mendapat makanan, peserta juga diberikan buah setiap hari demi melancarkan pencernaan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Bersama prakirawan Dea, silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai prakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku

0: perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan gelombang yang diakibatkan oleh peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Baik, terima kasih informasinya untuk perkirawan Dea. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonlinerri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk di sore hari ini, dan sudah Anda ikuti penyampaian warta berita sore untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Baik pendengar, masih kami hadirkan juga ya untuk Anda di sore hari ini, tentunya untuk beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu akan dikumandangkan pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana sore Anda, kami hadirkan lagu religi atau lagu bernuansa Islam. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Qosim ZA Juz Amma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الأمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Ardiansyah palsu merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,1 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengeklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen, penggerakan titik Kemenhan, maksud kami kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026. Demikian Cek Fakta mengenai tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang berada di kawasan kota Ternate, Tidore, Pulau Panjang, Halmahera ya, tentunya dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Selamat malam tentunya untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai, berkumpul bersama keluarga tercinta ya, ataupun untuk Anda yang lagi menikmati makan malam saat ini ya, di rumah ataupun di mana saja berada ya, mudah-mudahan menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya untuk di malam hari ini, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, di Ternate malam ini tentunya masih bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, dengan juga beragam informasi dan lagu-lagu pilihan ya, deretan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani malam Anda. Oke pendengar, selanjutnya menemani waktu santai Anda di malam hari ini yang lagi menikmati makan malam juga ya, ini ada lagu dari Mike Mohede dengan judul Kucinta Dirinya. Tetap bersama kami.

mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate malam ini ya, dan masih kami temani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani suasana malam Anda dan juga informasi-informasi terupdate pendengar. Baik pendengar, untuk Anda yang malam hari ini lagi menikmati

makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya pendengar ya. Dan tentunya pendengar ya, untuk Anda juga harus ketahui ya, makanan sehat untuk makan malam bersama keluarga ya, makan apa nih pendengar ya. Makan malam seringkali ini menjadi waktu makan yang paling dihindari oleh sebagian orang, terutama bagi mereka yang sedang berupaya menurunkan berat badan. Pendengar, terdapat mitos yang beredar luas bahwa makan di malam hari secara otomatis akan membuat tubuh menimbun lemak. Padahal faktanya tidak demikian. Tubuh kita tetap membutuhkan asupan energi dan nutrisi yang cukup di penghujung hari untuk mendukung proses perbaikan sel, metabolisme basal saat tidur, serta menjaga kestabilan gula darah sehingga keesokan paginya ya, ini hingga keesokan paginya pendengar. Dikutip dari halodoc.com, jika Anda memiliki masalah pencernaan kronis seperti GERD atau gangguan tidur pendengar, pemilihan menu makan malam ini menjadi sangat krusial. Makanan yang terlalu berlemak, pedas, atau porsi yang terlalu besar ini dapat meningkatkan risiko asam lambung naik ke tenggorokan, ke kerongkongan ya pendengar, saat Anda berbaring. Selain itu, komposisi nutrisi yang salah ini juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin sehingga membuat Anda sulit mendapatkan tidur yang berkualitas. Kunci utamanya pendengar terletak pada apa yang Anda makan, seberapa besar porsinya, dan kapan waktu makannya. Memilih menu makan malam sehat yang kaya akan protein tanpa lemak, serat, dan karbohidrat kompleks ini dapat memberikan rasa kenyang yang bertahan lama tanpa membebani sistem pencernaan. Terkadang pendengar, tubuh juga membutuhkan tambahan suplemen atau vitamin pendukung jika asupan dari makanan harian dirasa belum mencukupi kebutuhan nutrisi secara optimal. Nah, untuk Anda pendengar mau tahu ya, apa saja pilihan menu makan malam sehat dan bagaimana cara mengatur pola makan malam yang benar, nanti Iqbal akan bagi ya, seperti apa pendengar ya, mengapa makan malam sehat itu penting, nanti ya Iqbal akan bagikan informasinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Seventeen, Menemukanmu, untuk Anda juga yang sedang mencari ya, seperti lagu ini ya, semoga bisa menemukan seseorang yang bisa menerima apa adanya tentunya pendengar. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, banyak orang memilih untuk melewatkan makan malam dengan harapan bisa memangkas asupan kalori. Namun kebiasaan ini justru dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan jangka panjang. Saat Anda tidur, tubuh tidak benar-benar beristirahat total. Organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak tetap bekerja. Selain itu, fase tidur dalam adalah waktu di mana tubuh memproduksi hormon pertumbuhan, memperbaiki jaringan otot yang rusak dan memulihkan sistem imun. Dikutip dari halodoc.com, semua proses pemulihan tersebut membutuhkan energi dan bahan baku berupa asam amino dari protein serta vitamin dan mineral. Makan malam sehat berfungsi untuk menyuplai bahan bakar terakhir sebelum tubuh berpuasa selama 7 hingga 8 jam saat tidur. Jika Anda melewatkan makan malam, kadar gula darah bisa turun drastis di tengah malam. Kondisi ini pendengar dapat memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang seringkali membuat seseorang terbangun dengan perasaan cemas, berkeringat, atau detak jantung berdebar. Di sisi lain pendengar, makan malam sehat membantu mengendalikan hormon lapar dan hormon kenyang. Orang yang tidak makan malam cenderung bangun pagi dengan rasa lapar yang ekstrim, sehingga lebih rentan kalap dan makan berlebihan saat sarapan atau mencari camilan manis yang tidak sehat. Dengan demikian, makan malam sehat, nutrisi seimbang, sangat penting untuk menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Ya tentunya untuk Anda yang malam hari ini lagi menikmati makan malam ya, selamat makan malam. Yang belum, ayo luangkan waktu dulu ya untuk makan malam. Dan pendengar, tentunya ada prinsip dasar makan malam sehat ya, agar makan malam tidak memicu kenaikan berat badan atau masalah pencernaan. Anda perlu memahami ya, ada prinsip dasarnya pendengar, makan malam sehat tidak harus selalu mahal atau sulit dibuat, asalkan memenuhi komposisi makronutrien yang tepat pendengar. Yang pertama yaitu perhatikan porsi makanan, metode piring makan. Cara termudah untuk memastikan makan malam sehat adalah dengan membagi piring makan ya menjadi 3 bagian. Isi setengah piring dengan sayuran non tepung seperti bayam, brokoli, wortel, atau buncis. 1/4 piring diisi dengan protein tanpa lemak, dada ayam, ikan, tahu, tempe, atau telur. Sisa 1/4 piring ini diisi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang rebus, atau ubi jalar. Kemudian pilih metode memasak yang sehat pendengar. Sebaik apapun makanan yang Anda pilih, tentunya nutrisinya bisa rusak ya jika diolah dengan cara yang salah. Hindari menggoreng makanan dengan teknik deep frying ya, karena akan melipat gandakan jumlah kalori dan lemak trans. Sebagai gantinya, pilih metode memasak yang lebih sehat ya, seperti merebus, mengukus, memanggang nih, atau menumis dengan sedikit minyak zaitun. Kemudian pendengar, batasi asupan garam dan gula tersembunyi. Makan malam sehat sebaiknya rendah sodium garam. Konsumsi garam berlebih di malam hari, pendengar, ternyata dapat menyebabkan tubuh menahan air retensi cairan yang membuat Anda bangun dengan wajah atau mata bengkak keesokan harinya. Hindari juga saus instan ya, kecap manis berlebihan. Kemudian salad komersial yang seringkali mengandung gula tinggi. Kemudian pendengar ya, ada tips mencegah makan berlebih di malam hari. Minum segelas air putih hangat sekitar 30 menit sebelum mulai makan malam untuk membantu mengontrol nafsu makan. Kemudian kunyah makanan secara perlahan. Otak membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyadari bahwa perut sudah kenyang. Kemudian hindari makan sambil menonton televisi, bekerja di depan laptop, atau bermain gadget agar lebih sadar dengan porsi makanan yang dikonsumsi.
Ya, itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda, dan tentunya selamat menikmati makan malam. Oke, selanjutnya kita dengarkan lagi pendengar lagu dari Krispatih, Demi Cinta. Tetap bersama kami.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: Iya, asik ya. Kita akan bersama lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Untuk Anda pendengar yang saat ini juga masih dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, seperti kata Tulus ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda di Ternate malam ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang lagi menikmati suasana malam ini, lagi bersantai-santai ya bersama keluarga, ayah sendiri, ataupun lagi menikmati makan malam juga ya, selamat makan malam. Oke, pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga pendengar, jangan ketinggalan ya. Ayo, untuk Anda yang ingin update informasi, bisa kunjungi di portal resmi kami, rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Untuk meminimalisir sekaligus memutus rantai peredaran narkotika di kalangan anak muda hingga calon pengantin, Badan Narkotika Nasional Perwakilan BNNP Provinsi Maluku Utara bersama Kanwil Kemenak Maluku Utara akan melakukan tes urin dan HIV terhadap calon pengantin. Hal tersebut mendengar disampaikan langsung Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Senin 27 Juli 2026. Orang nomor satu di BNNP Maluku Utara menyebut rencana MOU antara BNN dengan Kemenak sedang dilakukan untuk melakukan tes urin kepada calon pengantin yang akan melakukan pengurusan berkas. Upaya pencegahan dengan tes urin ke calon pengantin ini, lanjut Brigjen Mirzal, bertujuan agar para calon pengantin bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga menambahkan jika salah satu dari pengantin sudah terjerumus dalam lingkaran narkoba, maka pernikahan tidak akan harmonis karena ujungnya pasti akan ada pada masalah kesehatan hingga pada faktor ekonomi. Ya itu dia pendengar ya, tes urin narkoba bakal jadi syarat nikah di Maluku Utara. Ya, dan mudah-mudahan ya rencana ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, kita ke informasi yang lain pendengar. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Ternate Firman Mudafarsyah dilaporkan di Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara. Laporan tersebut dilayangkan oleh Rasdiana Abu Sama, warga Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah. Laporan ini terkait tagihan pembayaran air yang tidak sesuai. Menurutnya, pemakaian air di rumah dengan tagihan PDAM setiap bulan itu tidak masuk akal, ungkapnya saat dikonfirmasi di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada Senin 27 Juli 2026. Rosdiana menyebut pada Juli 2026 pembayaran air senilai Rp1.320.000, namun setelah dikomplain pembayarannya pun turun menjadi Rp460.000. Sementara tidak ada pipa di dalam rumah yang diotak-atik atau ada kebocoran, berarti selama ini pembayaran itu harusnya Rp400.000. Dirinya juga bilang pernah diberikan tagihan pembayaran senilai Rp16.000.000. Terhitung sejak Februari 2024, padahal rumahnya tidak ditempati hampir 2 tahun lamanya. Rosdiana sangat menyesalkan tindakan PDAM yang mengambil keputusan sepihak dengan menyegel meteran air pada Jumat pekan lalu tanpa ada pemberitahuan. Makanya ia meyakini ada permainan meteran yang dilakukan oleh pihak PDAM di lapangan. Sementara itu pendengar, Direktur PDAM Kota Ternate Firman Mudafarsyah saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut mengaku akan melihat masalah ini melalui bidang hubungan pelanggan atau Hublang PDAM Kota Ternate. Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Malut, Matheus Matulesi, saat dikonfirmasi via telepon dan pesan WhatsApp belum dapat memberikan keterangan karena masih menjalani cuti. Ya demikian ya pendengar, tagihan membengkak pelapor pelanggan, lapor PDAM Ternate ke Kejati Malut. Oke pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya deretan lagu-lagu bernuansa Islam atau religi Islam ya. akan kami hadirkan sambil menanti kumandang Ajan Isya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seperti yang kau cari, ku kira kita sampai.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan

selamat malam pendengar saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman, pendengar. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengubah pendekatan penyusunan APBD 2027. Seluruh organisasi perangkat daerah OPD diminta meninggalkan pola lama yang hanya mengajukan daftar kegiatan dan mulai menyusun anggaran berdasarkan masalah nyata, data lapangan, serta solusi yang terukur. Arahan itu disampaikan Sherly saat apel gabungan ASN di kantor Gubernur Maluku Utara pada Senin 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan penyusunan anggaran tahun depan. Sherly menegaskan tidak akan lagi menerima usulan program yang hanya berisi daftar kegiatan tanpa menjelaskan persoalan yang ingin diselesaikan. Menurut Sherly, setiap OPD harus terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan di sektor masing-masing sebelum mengusulkan anggaran. Ia meminta Dinas Perikanan mendengar langsung kebutuhan nelayan, Dinas Pertanian menemui petani, Dinas Kesehatan memahami persoalan pasien, sedangkan Dinas Pendidikan harus mengetahui tantangan guru dan siswa di lapangan. Sherly berharap perubahan pola penyusunan APBD tersebut mampu menghasilkan program yang lebih efektif, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Maluku Utara, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau lahan sembarangan, membuang puntung rokok di area kering, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor maupun tabung gas tetap aman. Kapolres juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Pelaporan secara cepat dinilai dapat membantu petugas melakukan penanganan sejak dini sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Dalam situasi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian 110 yang siap memberikan pelayanan secara cepat dan responsif. Demikian Lintas Informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan

Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di-

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Inspirasi. Inspirasi. Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan deretan lagu-lagu bagus ya untuk di malam hari ini, dan juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Selamat malam tentunya pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Semoga bisa menghibur Anda. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:35 waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di malam hari ini, ekstra hati-hati di jalan sampai di tujuan ya, dengan harapan sampai di tujuan dengan selamat. Oke, pendengar, kita ke informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menjadi narasumber seminar Wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2025-2026 di UTCC. Kegiatan berlangsung di Jakarta pada Senin 27 Juli 2026. Dihadiri ribuan wisudawan dan jajaran Civitas Akademika Universitas Terbuka. Seminar juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Yusril memberikan kuliah umum dan ceramah ilmiah kepada para wisudawan Universitas Terbuka. Tauhid menyampaikan materi bertajuk Mendaratkan Asta Cita di Kota Rempah, Transformasi Ternate Menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengangkat pengalaman Ternate sebagai inspirasi membangun daerah melalui sejarah, pendidikan, dan juga inovasi. Menurut Tauhid, Ternate membuktikan daerah kecil mampu memberi pengaruh besar bagi dunia melalui jalur rempah. Ia menilai nilai dan kontribusi lebih penting dibanding ukuran wilayah. Ternate mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa kecil. Jangan jadikan keterbatasan sebagai alasan berhenti bermimpi, kata Tauhid Soleman. Ia menegaskan asta cita harus diwujudkan melalui program yang sesuai karakter setiap daerah. Pendidikan, menurutnya, menjadi fondasi utama membangun peradaban dan kemajuan bangsa. Tauhid mengajak para lulusan terus belajar meski telah menyelesaikan pendidikan formal. Ia berharap wisudawan menjadi pencipta nilai dan solusi bagi berbagai tantangan masyarakat. Pada akhir pemaparannya, Tauhid menyampaikan 5 pesan bagi seluruh wisudawan Universitas Terbuka. Pesan itu mencakup keberanian bermimpi, belajar sepanjang hayat, dan berkarya untuk Indonesia. Momentum seminar juga ditandai penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Ternate dan Universitas Terbuka. Kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan pendidikan riset, pengembangan SDM, dan kapasitas daerah. Ya, demikian mendengar informasi mengenai Tauhid Soleman ajak wisudawan UT jadi pencipta solusi Indonesia Emas. Kita ke informasi yang lain, mendengar. Kita ke Halmahera Tengah. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji mewajibkan seluruh OPD menyalurkan zakat melalui Basnas mulai Agustus 2026. Penegasan itu disampaikan saat apel sore di halaman kantor Bupati pada Senin 27 Juli 2026. Kebijakan tersebut, pendengar, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap skema penyaluran zakat. Bupati menyebut mekanisme pelayanan untuk pelaksanaannya telah disampaikan kepada seluruh pimpinan OPD. Selain itu, Ikram kembali mengingatkan larangan keras terhadap praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh ASN menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata Ikram Malan Sangaji, mulai Agustus 2026, seluruh OPD wajib menyalurkan zakat sesuai skema yang telah disampaikan. Dalam arahannya, Bupati juga menyinggung kondisi keuangan sejumlah daerah yang menghadapi berbagai kendala. Menurutnya, kondisi Halmahera Tengah yang masih stabil harus disyukuri dengan menjaga integritas. Ikram mengajak seluruh aparatur saling mengingatkan untuk menghindari pelanggaran disiplin maupun penyimpangan. Komitmen tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Apel sore juga menjadi momentum penyampaian evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah berharap seluruh kebijakan dijalankan secara konsisten oleh setiap OPD.
Ya, demikian pendengar informasi Bupati Halmahera Tengah wajibkan OPD salurkan zakat lewat Basnas mulai Agustus. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Tetap bersama kami.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini, dan masih kami hadirkan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi tentunya ya pendengar. Kita ke Halmahera Barat pendengar, dan Dim 1501 Ternate, Kolonel Infanteri Jani Setiadi menghadiri kegiatan launching peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan pendengar Bank BTN pada Selasa 28 Juli 2026 di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Kegiatan ini pendengar juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara Persero TBK dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pendengar, hadir dalam kegiatan tersebut Pangko Gap Wilhana 3, Letjen TNI Luki Avianto, Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, Gubernur Maluku Utara Serli Juanda Laos, dan Rem 152 Babulah, Brigjen TNI Eno Solehudin, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Bupati Halmahera Barat James Uang, dan Dim 1501 Ternate Kolonel Infanteri Jani Setiadi, Kapolres Halbar AKBP Teguh Patriot, Kepala Bank BTN Nixon Napitupulu, instansi terkait serta warga Desa Domato dan Sidangoli Dehe. Kepala Bank BTN Nixon Napitupulu dalam sambutannya menyatakan program ini membangun 32 unit rumah layak huni di Desa Domato BTN juga telah menandatangani kerjasama digitalisasi layanan perbankan dengan RSUD Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan yang sama pendengar, Gubernur Maluku Utara Serli Juanda Laos mengapresiasi bantuan CSR senilai 2,4 miliar rupiah dari BTN. Rumah adalah fondasi keluarga agar anak bisa belajar dengan baik dan keluarga hidup bermartabat. Semuanya berawal dari rumah, kata Serli. Gubernur juga menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi kepada TNI karena di mana ada TNI biasanya cepat, segera, tuntas, dan selesai yang selalu hadir untuk masyarakat. Acara dilanjutkan penyerahan simbolis pembangunan 36 unit rumah oleh Gubernur kepada Kepala Desa Domato dan peletakan batu pertama oleh Gubernur Maluku Utara. Pangko Gapwilhan 3, Pangdam 15 Patimura, dan Danrem 152 Babulah. Rombongan kemudian meninjau langsung lokasi pembangunan hunian yang saat ini dikerjakan personel TNI dari jajaran Korem 152 Babulah, Kodim 1501 Ternate, dan Yonif 732 Banau, serta bentuk bakti TNI AD kepada negeri untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Ketersediaan listrik yang andal di Indonesia tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia SDM yang menangani instalasi kelistrikan. Di tengah upaya memperluas akses listrik hingga ke daerah, kebutuhan tenaga teknik yang memiliki sertifikasi kompetensi menjadi semakin mendesak untuk menjamin keselamatan masyarakat. Komitmen tersebut pendengar ditunjukkan PT Sinar Kencana Halmahera dan PT Serkolinas Wilayah Maluku Utara dan LSK Edu SDM Gatrik menyelenggarakan uji kompetensi bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik di Sofivi selama 4 hari mulai 27 Juli 2026. Sebanyak 55 tenaga teknik dari wilayah dari berbagai wilayah di Maluku Utara mengikuti sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga berlisensi Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM. Komisaris PT Sinar Kencana Halmahera M. Syahril Sabtu mengatakan sertifikasi tersebut bertujuan memastikan tenaga teknik memiliki kompetensi sebelum menangani pekerjaan kelistrikan di lapangan. Kemudian pendengar, Syahril menegaskan kewajiban sertifikasi bagi tenaga teknik telah diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Pendengar, kemudian Adi berharap sertifikasi tidak dipandang sekedar sebagai syarat administratif, melainkan menjadi bukti profesionalisme tenaga teknik lokal agar mampu bersaing dan mendukung penyediaan layanan kelistrikan yang aman, andal, serta berstandar nasional di berbagai daerah. Ya, demikian pendengar, SDM kompeten tersertifikasi kunci pelayanan prima sektor ketenaga listrikan yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Si tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca
18: Nelayan. Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah

0: Fisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
1: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
0: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
0: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
4: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
5: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
6: Dari Kementerian
5: Kesehatan, ya kan?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
7: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap.
6: Ya.
7: Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
4: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
8: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, Hal tersebut, kata Kaun, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas

0: bahas senjata nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
1: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di Ternate malam ini masih kami temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan sudah Anda dengarkan tadi penyampaian untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, menemani waktu malam Anda mendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Tetap bersama kami.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik, pendengar masih di Ternate malam ini, dan satu lagu bagus dari Rizky Febian, Makna Cinta, yang sudah menemani kita hingga pukul 21.38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pendengar menemani malam Anda ya, tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Kita ke informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke sana nah pendengar. Seorang pemuda berinisial MKB, 19 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dilaporkan ke Polres Kepulauan Sula atas dugaan tindak pidana pornografi dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kasus tersebut pendengar mencuat setelah seorang perempuan berinisial PG, 43 tahun, melaporkan peristiwa yang dialami korban Eja, seorang mahasiswi, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Kepulauan Sula. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres melalui Kasih Humas Ibda Jaya Avandi M. Saumena membenarkan adanya laporan tersebut. Benar, Kapolres Kepulauan Sula telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana pornografi atau tindak pidana di bidang ITE. Laporan tersebut sudah diterima oleh SPKT dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, kata Jaya saat dikonfirmasi pada Selasa 28 Juli 2026. Menurutnya, peristiwa itu bermula ketika korban yang dan juga terduga pelaku menjalin komunikasi melalui panggilan video menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, MKB diduga meminta korban memperlihatkan bagian tubuh sensitifnya. Saat panggilan video berlangsung, korban kemudian tertidur. Diduga kesempatan itu dimanfaatkan MKB untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot dari layar telepon genggamnya. Ketika gambar tersebut diambil, korban berada dalam kondisi setengah tak berbusana. Foto hasil tangkapan layar itu pendengar kemudian disimpan oleh terduga pelaku setelah hubungan keduanya berakhir dan diwarnai perselisihan pada 29 April 2026. Tak lama berselang, MKB diduga mengunggah gambar tersebut melalui fitur story pada akun Instagram miliknya. Awalnya unggahan itu disebut menggunakan pengaturan private yang hanya dapat dilihat oleh dirinya dan korban. Fandi menambahkan pada 1 Mei 2026, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Timur, seorang saksi mengaku melihat unggahan tersebut dalam kondisi terbuka sehingga dapat diakses publik. Informasi itu kemudian disampaikan kepada korban. Merasa dirugikan dan dipermalukan, korban bersama orang tuanya mendatangi SPKT Polres Kepulauan Sula pada 21 Juli 2026 untuk membuat laporan resmi terhadap MKB. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial yang juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses berjalan. Ya, demikian pendengar ya, diduga sebarkan foto tak senonoh pemuda Sula dipolisikan. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya pendengar ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan lagi lagu kali ini, lagu dari Samsons dengan judul Jika Nanti. Tetap bersama kami.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, satu lagu dari Raisa, Mantan Terindah ya, featuring Yofi Widianto yang sudah menemani kita hingga pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Kita ke Sanana pendengar, peristiwa tragis menggemparkan warga Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Seorang petani asal desa Waisakai, Hasim Lumbesi, 40 tahun, meninggal dunia setelah ditelan seekor ular piton sepanjang sekitar 7 meter di kawasan Jalan Lal Nana, perbatasan desa Waisakai dan desa Pelita Jaya Kobo. Korban ditemukan warga di dalam perut ular setelah hewan tersebut berhasil dilumpuhkan. Peristiwa ini bermula ketika korban terakhir kali terlihat sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Timur berjalan kaki seorang diri dari arah desa Pelita Jaya menuju desa Waisakai pada Senin 27 Juli 2026. Hingga sore hari korban tidak kunjung tiba di rumah. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, saksi bernama Chandra bersama tiga rekannya menemukan tas ransel, sendal jepit, senter isi ulang, serta bercak darah di tepi jalan saat menelusuri lokasi. Mereka melihat seekor ular piton berukuran besar yang telah menelan korban. Saksi kemudian menghubungi keluarga korban untuk memastikan keberadaannya. Setelah dipastikan korban belum pulang, warga Desa Pelita Jaya bersama warga Desa Waisakai mendatangi lokasi. Ular tersebut mendengar kemudian ditarik ke badan jalan dan dibunuh. Saat perut ular dibelah, korban ditemukan dalam keadaan meninggal. Keadaan telah meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi secara gotong royong menuju Desa Waisakai dan tiba di rumah duka sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Petugas bersama warga juga melakukan pengecekan lokasi kejadian serta membantu proses evakuasi. Kepala Desa Waisakai, Masun Umasugi, membenarkan peristiwa tersebut dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintas di kawasan hutan maupun perkebunan, terutama pada malam hingga dini hari, karena wilayah tersebut masih menjadi habitat satwa liar. Ia juga meminta kepada warga agar tetap selalu waspada saat bepergian ke desa tetangga, apalagi pada malam hari. Ya, itu dia pendengar ya, informasi petani di Kepulauan Sula ditelan ular piton. Ya, kami juga turut berduka cita ya atas meninggalnya di seorang petani asal desa Waisakai. Oke, pendengar ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali ya. Untuk kita juga harus ekstra hati-hati, apalagi di malam hari ya, lebih baik di rumah saja ya. Oke, mudah-mudahan tidak terulang kembali ya untuk masyarakat yang ada di sekitar Desa Waisakai dan juga Desa Pelita Jaya Kobo. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke Halmahera Timur, pendengar. Setelah 4 hari dinyatakan hilang di hutan saat mencari kayu gaharu, Andarias Gorangoiji, 69 tahun, warga Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Selasa 28 Juli 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani, mengatakan pada hari keempat operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personel ke dalam 4 search and rescue unit SRU untuk menyisir kawasan hutan Desa Saulat menggunakan metode pencarian darat. Pada pukul 9.55 waktu Indonesia Timur, Posko SAR menerima informasi dari masyarakat Desa Saulat bahwa korban telah kembali ke kampung dalam keadaan selamat dan sehat. Tim SAR gabungan kemudian bergerak ke desa untuk melakukan pengecekan. Tim SAR gabungan tiba di Desa Saulat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dan memastikan korban telah ditemukan dalam kondisi selamat. Selanjutnya, tim melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban.
Berdasarkan keterangan korban, selama tersesat di hutan sejak 23 Juli 2026, ia sempat bertemu dengan suku pedalaman karena merasa takut. Korban menghindari mereka dan terus berjalan hingga akhirnya menemukan permukiman suku tersebut. Warga suku pedalaman kemudian membantu mengantarkan korban ke jalur yang mengarah ke desa. Selama berada di hutan, korban bertahan hidup dengan memakan korpra serta ujung daun woka hingga akhirnya berhasil kembali ke desa Saulat pada pagi hari dalam keadaan selamat. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat terdiri atas tim rescue USS Haltim, Brimob Polda Maluku Utara, Polsek Wasile Selatan, BPBD Halmahera Timur, tim kesehatan, masyarakat, serta keluarga korban. Dikembalikan ke kesatuan masing-masing, disertai ucapan terima kasih dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate. Ya, demikian pendengar ya, lansia hilang 4 hari di hutan ditemukan selamat. Ya, mudah-mudahan tidak terulang kembali ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ya selanjutnya kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan kali ini ada lagu dari BCL atau Bunga Citra Lestari dengan judul 12 Tahun Terindah. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Tentunya di malam hari ini untuk Anda juga yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya. Mudah-mudahan di malam hari ini tentunya ya tidurnya lelap ya pendengar ya, dan besok Anda bangun dalam keadaan segar bugar tentunya. Dan untuk Anda juga pendengar di malam hari ini ya, sebelum Anda beraktivitas besok ya, kembali beraktivitas tentunya segala sesuatunya disiapkan dari sekarang ya. Besok mau pakai baju apa nih, disiapkan dari sekarang ya pendengar, supaya besok di saat Anda mau berangkat kerja tidak ada yang kelupaan atau tidak terburu-buru nih, karena sudah dipersiapkan ya dari saat ini. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. pendengar, Kodim 1501 Ternate resmi membuka informasi penerimaan prajurit karir Bintara dan Tamtama TNI AD gelombang 3 tahun anggaran 2026. Dan pendengar, ya tahun angkatan ya 2026 maksudnya ya, pada Jumat 24 Juli 2026, Kodim 1501 Ternate melalui Pasi Pers Mayor Infantri Joko Suranto menginstruksikan seluruh koramil jajaran untuk segera memasang banner penerimaan dan menggerakkan para babinsa agar menyosialisasikan langsung ke wilayah binaannya. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Perekrutan TNI AD bersih, transparan dan profesional. Jangan sampai tertipu calo melalui kegiatan sosialisasi ini. Kodim 1501 Ternate berharap dapat menjaring generasi terbaik daerah untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Tujuannya agar para calon siswa, para calon siap mengikuti seleksi dan mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Dan untuk informasi lebih lanjut pendengar mengenai persyaratan dan jadwal pendaftaran, ini dapat diperoleh di Makodim 1501 Ternate dan Koramil terdekat di wilayah Kota Ternate dan Halmahera Barat, atau melalui link resmi https://ad.rekrutmen/datar.tni.mil.id pendengar ya, bisa melalui link resmi tentunya. Demikian pendengar, pendaftaran prajurit Bintara dan Tamtama TNI AD gelombang 3 tahun angkatan 2026 gratis pendengar ya. Oke, dan kita beralih ke informasi yang lain, masih kami kutip dari rri.co.id pendengar. Institut Agama Islam Negeri atau YAIN Ternate secara resmi membuka grand opening rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-66 Dasawarsa pada Senin 27 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad, serta seluruh sivitas akademika IAIN Ternate. Rektor IAIN Ternate Dr. Adnan Mahmud menegaskan bahwa tema Dies Natalis tahun ini sangat beririsan dengan program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang kemaslahatan. Ia mengapresiasi kehadiran para alumni yang kini memegang peranan penting di ranah pemerintahan daerah. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata kontribusi IAIN Ternate bagi masyarakat luas. Ketua Panitia sekaligus Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ternate, Dr. Sukardi Abbas, menyampaikan dalam laporan panitianya bahwa Dies Natalis ke-60 ini mengangkat tema 60 tahun IAIN Ternate berkhidmat kepada kebajikan. Ia menjelaskan bahwa angka 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang syarat akan sejarah, dedikasi, serta pengorbanan para pendiri dan dosen dalam membangun pendidikan tinggi Islam di Maluku Utara. Pendengar, Dr. Sukardi juga memaparkan berbagai rangkaian kegiatan Dies
Des Natalis yang dirancang komprehensif mulai dari kegiatan akademi, sosial, budaya, hingga spiritual rangkaian acara. Dan pendengar, untuk rangkaian acara tersebut ini antara lain grand opening dan kegiatan peduli lingkungan pada 27 hingga 30 Juli 2026, kemudian pelatihan dan peresmian inovasi layanan Lab Mini Febi pada 29 Juli 2026, webinar internasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK pada 3 sampai dengan 4 Agustus 2026, kemudian kompetisi karya seni budaya dan ilmiah atau KASBI pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Jalan Kerukunan Outbound dan Temu Alumni pada 18 Agustus 2026, kemudian kompetisi olahraga pada 19 hingga 21 Agustus 2026. Seminar Nasional Peran Sultan Babullah pada 24 Agustus 2026, Expo Yayan Ternate pada 24 Agustus sampai dengan 4 September 2026. Serial Diskusi Seni dan Bedah Buku pada 25 sampai dengan 27 Agustus 2026, Kuliah Tamu oleh Gubernur Maluku Utara pada 31 Agustus 2026. Kemudian Inspiring Leader dan Rektor PT KIN pada 1 September 2026, Bedah Buku Serial Pemikiran Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar pada 2 September 2026. Kemudian Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana pada 5 September 2026. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai IAIN Ternate gelar Des Natalis ke-60 berkhidmat kepada kebajikan. Ya, untuk informasi-informasi terupdate lainnya Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur untuk malam hari ini ya, drama radio persembahan dari RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan, nanti bakal kami hadirkan ya untuk drama radio. Tetap bersama kami, kita dengarkan kali ini ada lagu dari Brisia Jodi ya dengan judul Sehari Lagi. Tetap bersama kami.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4.

Baik, pendengar masih di Ternate malam ini, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 22:22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya ya untuk Anda yang malam hari ini tetap setia mendengarkan kami di Ternate malam ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan kami ya, untuk Anda yang berada di kawasan kota Ternate, untuk di Tidore Kepulauan juga ya, dan di Pulau Panjang Halmahera juga ya, yang lagi di Halmahera Barat juga selamat malam, yang ada di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara ya, yang ada di Kabupaten Pulau Murtai, dan juga yang ada di Taliabu ya.

dan juga ya di Taliabu dan di Sanana ya. Oh iya. Oke, Kepulauan Sula ya. Oke, iya. Selamat malam tentunya ya untuk Anda juga yang berada di luar kawasan Maluku Utara yang saat ini tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui streaming ya di rri.co.id. Tentunya dengan harapan ya di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, besok ya, Rabu 29 Juli 2026, ini ada dialog interaktif dalam studio pendengar Ternate Pagi. Ini ada narasumber yaitu Bapak Jen Kasim, ini selaku PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, dan juga ada Bapak Osep Mulyani, Kepala Balai Wasana Bahagia Kemensos Ternate. Dan besok yang akan dibahas ini temanya yaitu MPLS Sekolah Rakyat 2026. Membuka akses pendidikan, membangun masa depan anak bangsa. Ini akan disiarkan langsung juga ya pendengar ya melalui kanal YouTube RRI Ternate. Bisa Anda tonton juga besok ya pendengar ya di kanal YouTube RRI Ternate. Yang belum subscribe ya, ayo subscribe ya pendengar ya. Ini bisa Anda dengarkan tentunya di 101,8 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Besok Anda juga bisa bergabung ya untuk interaktif di line telepon kami, dan besok akan dipandu oleh rekan Wahyudi Yahya pendengar. Ini jangan lewatkan ya, besok pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Oke, kami informasikan kembali untuk Anda pendengar di malam hari ini ya, pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ya drama radio dengan judul Akar di Tanah Selatan, persembahan dari RRI Merauke. Kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Mawar De Jong dengan judul Lebih Dari Egoku. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 persembahan dari RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan. Selamat mendengarkan.
1: Aduh sayangnya, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
5: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas karya Dewi Lestari menceritakan tentang persahabatan dan percintaan dalam perjalanan menuju kedewasaan. Dua orang yang sama-sama unik bernama Kugi dan Kinan. Kugi adalah seorang mahasiswi sastra berkepribadian nyentrik yang bercita-cita menjadi juru dongeng. Kinan adalah seorang laki-laki kalem yang cinta melukis, namun harus kuliah ekonomi karena mengikuti keinginan ayahnya. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan hubungan antara dua orang yang sedang menuju proses pendewasaan diri dan perjuangan mereka menuju mimpi masing-masing. Dewi Lestari yang dikenal sebagai penyanyi atau Di sebagai nama penanya, menceritakan Perahu Kertas adalah novel ke-6 karya Di dan novel dengan genre romansa remaja. Novel ini terlebih dahulu pernah dipublikasikan ke dalam bentuk digital bulan April 2008. Hingga akhirnya dibukukan dan terbit pada tahun 2009 oleh penerbit Benteng Pustaka. Buku ini mengisahkan persahabatan yang dapat diterima oleh segala lapisan usia. Tidak hanya bercerita tentang remaja dengan bahasa dan pendeskripsian keadaan yang lugas, tetapi penuh syarat akan nilai-nilai serta makna kehidupan. Buku ini juga memuat beberapa kisah inspiratif tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana yang mampu ditulis Di dengan sangat manis, sehingga membuat para pembaca hanyut ke dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan untuk meraih mimpi. Di Lestari dalam bukunya juga berkisah tentang kehidupan remaja yang beranjak dewasa, yang penuh dengan gejolak, penuh dinamika hati yang diuji tentang ketulusan dan kasih sayang. Akhirnya setiap hati hanya bisa kembali pasrah dalam aliran cinta yang mengalir entah kemana. Seperti perahu kertas yang dihanyutkan ke aliran air, tapi selalu bermuara di tempat yang sama. Meski kadang pahit, sakit, dan meragu, tapi hati sesungguhnya selalu tahu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda dengarkan juga tadi pendengar ya, untuk drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini, ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan, ataupun untuk Anda juga dengan laporan-laporan yang belum terselesaikan di malam hari ini ya, tentunya mudah-mudahan segera selesai ya. Oke, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta di malam hari ini ya. Oke. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan kembali untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya, untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Oke, sambil menantikan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk di Ruang Rindu, kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Raim Laude dengan judul Komang yang sudah menemani kita hingga pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita kembali berjumpa ya, menemani Anda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi Selasa 28 Juli 2026, tentunya bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, untuk di Ruang Rindu malam ini. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, untuk Ruang Rindu kami aktifkan untuk di line telepon ya, untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu ataupun salam-salam. Ini baru dibuka sudah ramai ini ya, pendengar ya. Sudah banyak sudah ada yang bergabung nih ya. Di line telepon 0921312551, 0811400182, dan juga WhatsApp 0812037 5180. Ini sudah ada yang bergabung ya. Mana yang duluan? Oh, yang ini. Oke, kita terima ya. Halo, Ruang Rindu melalui WhatsApp ya. Halo, ada Bunda Natalia.
1: Selamat malam Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat malam juga ya untuk Ibu Ibu Bunda ya, Bunda Natalia,
1: di Palu lagi.
0: Masih oh, lagi di Palu. Iya, dalam rangka ya, apa ini di Palu nih?
1: Sekunjungi anak-anak di sini.
0: Oh, kunjungi.
1: Satu di Palu.
0: Oh, iya.
1: Satu di Makassar, satu di Manado.
0: Satunya lagi di Ternate ya.
1: Satu di Ternate.
0: Oke, Bunda, kabar sehat ya?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Iya. Bagaimana di Palu?
1: Iqbal gimana?
0: Sehat
1: panas
0: juga.
1: Tadi.
0: Oh, pokoknya panas.
1: Jarang hujan di Palu.
0: Oh, jarang. Berarti sama di Ternate juga nih.
1: Lagi musim kemarau ya.
0: Sama ya di Ternate.
1: Berarti
0: juga.
1: Berarti kita selangit ya, Bang Iqbal?
0: Iya, betul. Kita selangit ya. Iya, ini selangit di musim ya. Panas ini tentunya ya harus jaga kesehatan ya, Bunda ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya lagu apa nih, Bunda, malam ini?
1: Saya suka lagunya apa ya?
0: Yang mana nih?
1: Yang pertama dan terakhir.
0: Yang pertama dan
1: Ernie
0: terakhir.
1: Kulit.
0: Iya.
1: Ernie Kulit.
0: Ernie Kulit ya. Kulit. Yang pertama dan terakhir. Oke, Iqbal cari. Salamnya untuk siapa nih?
1: Salam ya. Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida Jodika Ditalia Buya, Purnama Sari Pak Din, ada Ipin, Pak Rifin ya, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher ya, Pak Andi Batam, ada Bang Leman di Lampung, Pak Yayan juga, Pak Andi Jambi ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk Banggai, ada Bang Le Putra Tengah ya, Ibu Ani Kota Bang Luhut, Pak Windy, siapa leponya dirangkul aja Bang Iqbal, sampai setan pada. Tetap semangat.
0: Iya, semangat.
1: Selalu ya, doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Makasih Bang Iqbal. Selamat malam.
0: Terima kasih. Cakep. Iya. Terima kasih Bunda Natalia yang ada di Palu saat ini ya. Kita terima. Di line telepon selanjutnya ada siapakah? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Walafiat.
0: Dengan siapa, Pak?
2: Pak Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi. Oke, Pak Junaidi, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi, hujan atau panas nih?
2: Aduh, di sini panas terus.
0: Oh, panas
2: ini.
0: Terus ini. Iya. Iya, jaga kesehatan ya di musim panas seperti ini ya. Oke.
2: Ini di 0921 nih.
0: Iya, 0921. Iya.
2: Oke.
0: Oke, ya.
2: Lalu
0: lagu apa nih?
2: Lagu ada lagu manca atau bagaimana nih?
0: Iya, manca boleh, Indonesia juga boleh.
2: Kalau lagu manca itu Lobo bisa.
0: Lobo yang mana?
2: Apa di judul MLO apa ya, lupa lagi tuh,
0: coba ingat dulu,
2: coba lihat Lobo dulu.
0: Iya, sebentar Iqbal cek dulu ya.
2: Ada. Iya. Apa di pertama?
0: Lobo atau apa nih?
2: Lobo.
0: Lobo. Oke, Iqbal cek dulu. Ada apa aja ini ya? Oke. Ya, sambil dicari ini ya, salamnya untuk siapa nih?
2: Oh, kalau enggak ada sudah ini. Engelbert juga.
0: Yang mana?
2: Engelbert
0: yang mana nih?
2: Engelbert Humperdinck. Power of Love.
0: Oke, okay. Ya, sambil dicari nih, salamnya untuk siapa?
2: Iya, Bu Iqbal, terima kasih banyak, selalu diberkati ya, Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya bersama keluarga dan operator Ibunda Elsi Ma'am Manado, selamat malam dan harapan sehat. Mama Indah, Ibu Ayu di Tawakegali, mau Ibu Indah juga di Toloko, di Kulaba, Ida di Toloko ya, selamat malam semua, harapan sehat. Aku sama Kau Ipadin juga, Bu Iping juga di sana, ada Bu Abdul juga ya di Dore, selamat malam harapan sehat juga, Pak Aci memang kedua ya, selamat malam harapan sehat, Mama Iba juga, lalu kemudian ada siapa ya, di Susu di Jalolo, Bu Ono juga ya, dan Tahir ya, lalu kemudian siapa, Ibu Farida juga, lalu kemudian Ibu Syukuria Jakarta ya, selamat malam harapan sehat. Nasrun tak lupa juga ada siapa di Bunda Els juga yang ada di Manado, selamat malam harapan sehat. Ya, semua sudah ada masalah telepon. Purnama Sari juga ya, begitu. Lalu di sana di di Jawa Timur juga ya, selamat malam. Ada lagu?
0: Iya, lagunya ini atau bukan nih, coba didengar.
2: Power of Love.
0: Ini?
2: Kurang dengar sudah. Ya, berarti Power of Love ada.
0: Oke, dari Angel ya.
2: Iya, kalau enggak, iya, yang penting Engelbert sudah ya.
0: Oke, iya.
2: Oke, terima kasih banyak, Bu Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ini. Seperti tadi di Palu juga ya, cuacanya panas ya. Kita selangit kata Bunda Natalia. Oke, pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung lagi, silahkan ya, masih kami terima untuk di line telepon. Ini sudah ada yang bergabung. Setelah dari Ambon kita kemana nih? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, dari Ambon menuju Ternate.
0: Sebenarnya
3: Pak Junaidi menuju Tanah Tinggi. Tapi lewat Tanah Tinggi.
0: Lewat.
3: Iya.
0: Iya, oke. Ini kayaknya rindu sekali nih kalau Pak Junaidi dengar kata Tanah Tinggi nih.
3: Kan dulu kan dia di Tanah Tinggi terada.
0: Iya.
3: Mbak ku dekat saja dulu. Mbak ku
0: dekat ya? Iya, mbak ku antar pisang goreng ini.
3: Saya yang antar pisang goreng cuma orang Kegale saja.
0: Oh gitu ya, sadar.
3: Tapi mau antar terlalu banyak itu empat itu.
0: Itu lagi.
3: Tapi bersyukurlah biar tadi gitu.
0: Iya, harus disyukuri.
3: Ntar sampai di Pak Junaidi memang.
0: Iya. Oke, Pak Yasim, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ini cuaca untuk beberapa hari ya. Ini panas terus ya. Ini kalau di musim cengkeh ini bagus nih ya.
3: Saya. Jadi artinya panas hujan jangan terlalu mengeluh, lebih biasa saja.
0: Iya, harus disyukuri.
3: Iya, harus bersyukur semua.
0: Oke.
3: Jangan marah-marah, mudah tadi Abang Jojo itu.
0: Oh, begitu ya, ada sempat marah ya.
3: Iya, tadi siang rupanya dia ada marah begitu, ada dialog tadi gua ada gabung begitu.
0: Saya yang marah-marah Om Jojo.
3: Iya. Dia mau saya lapor polisi kalau kejadiannya model itu.
0: Saya, iya. Om Jojo kan baik hati dan tidak sombong.
3: Saya. Udin, santai saja Udin.
0: Iya, santai. Oke, okay, ya, lagunya lagu apa nih?
3: Lagunya ya yang terserah Pak Iqbal saja.
0: Oke, okay, siap. Ya,
3: yang penting lagu yang bagus-bagus saya bikin dong.
0: Oh, saya nah, ya supaya bisa ya, joget-joget.
3: Salam buat yang tiga-tiga lewat tadi, salam buat salam balik. Terus orang Bacan di atas mari gabung. Orang Ratim sana juga gabung dulu, mengatus. Kalau HP masih ada gabung, jangan sampai HP jatuh di air lagi.
0: Iya.
3: Mungkin itu cara gabung-gabung terlama di kali di HP sogade apa. Nah, Pak Yayang mari gabung. Yang susah gabung ini dong panggil-panggil orang supaya dong gabung begitu ya. Mama Indah, terima kasih banyak tuh antar pisang goreng itu. Cuma tersampai di Pak Junaidi itu yang payah itu.
0: Iya.
3: Ya, oke tulisannya Ikin, Pak Ahmad, Pak Eko Abdul, Bung Din, dan Ucin dan mari gabung dulu. Kasih rame sedikit dulu begitu di Pro 1.
0: Ya,
3: oke, salam buat orang semua-semua yang lain tidak sempat sebut nama. Salam dorang semua-semua. Oke, semua-semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin yang ada di Mangga 2 sana ya. Sehat terus bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Oke, sudah ada 3 penelpon dan kita terima 1 penelpon lagi ya. Setelah itu kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Setelah dari Mangga 2 Ternate, kita kemana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ke Manado lagi.
0: Kita ke Manado nih. Bagaimana Manado malam ini?
4: Manado cerah.
0: Cerah ya. Bagaimana tadi, hujan atau panas seharian?
4: Manado, enggak punya hujan.
0: Oh cerah, iya, cerah.
4: Bunda.
0: Iya, secerah hati Bunda Els ya.
4: Betul.
0: Iya. Oke, Bunda, Bunda, lagunya lagu apa ini mau didengarkan malam ini?
4: Kalau boleh, Bunda boleh request lagu barat.
0: Boleh, yang mana nih?
4: Dari Conway Titi, judulnya Don't Cry John.
0: Don't Cry John.
4: Iya.
0: Oke, dari penyanyi siapa tadi?
4: Conway.
0: Siapa? Maaf.
4: Conway Titi. Dengar Conway Titi.
0: Iya, suaranya pecah soalnya nih kedengaran di sini.
4: Iya, katanya. Jaringan kan? Conway Titi, dengar?
0: Iya, nanti bisa WhatsApp ya, boleh kan, Bunda ya?
4: Nah, ini dan. Conway Titi.
0: Ah, sebentar Iqbal besarin dikit nih. Ya, boleh diulang?
4: Conway Titi. Dan Cry Johnny dari Conway Titi.
0: Ya, sambil dicari nih salamnya untuk siapa nih?
4: Menyapa pertama tentu buat Bung Iqbal yang sedang bertugas, selamat malam, salam penuh sehat damai sejahtera, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Amin, amin.
4: Lanjut yang ada di Manado, Nona Fika, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mama Indah, ada juga Ibu Haja Ida, Ibu Farida. Yang di Palu semuanya salam manis, salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Teh Dinda di Bogor juga salam sehat, salam kompak. Juga ada Pak Junai di Ambon, salam sehat diberkati. Ada Andi di Batam juga. Ada Pak Din, Pak Ipin, Ko Ama, Pak Yasin, Pak Tahir, Bung Ono, Bung Otis, semua. Pak Din, Pak Ipin sudah kan. Ini Bung Leo, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Bucek, semuanya nak masuk-masuk, tidak pernah kedengaran lagi.
0: Iya, Bunda, Bunda itu boleh diganti lagunya yang lain? Iya, soalnya belum ketemu nih.
4: Oh, kalau tidak, yang apa sudah? Pak itu, Somewhere With Me, juga dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, judulnya apa?
4: Somewhere With Me.
0: Iya.
4: Somewhere With Me itu kan?
0: Fanny Fabiola ya. Di sini cuma ada ini nih. Jangan salah menilai. Ada Rindu Untukmu. Aku Cari Jalan Terbaik. Ada Rindu Untukmu. Biarku Sendiri nih. Mau yang mana?
4: Oh, yang ada ketemu di Manado lagi kan?

dengarkan dulu lah ya lagu yang sudah di request dan nanti akan kami buka kembali untuk di line telepon untuk Anda yang mau bergabung request lagu silahkan ya, tapi sabar dulu ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya oleh pendengar. Terima kasih untuk Pak Yasin di Mangga 2, untuk Bunda Els, untuk Bunda Natalia, untuk Pak Junaidi juga ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, untuk Pak Junedi, mohon maaf ya lagunya ini tidak bisa diputar ya, karena ada sesuatu dan lain hal ini. Ada apa ini ya? Oke, kita dengarkan dulu ya lagu dari Fanny Fabiola, Jangan Salah Menilai. Dan untuk Pak Junedi nanti bisa bergabung kembali ya, untuk lagunya mau digantikan dengan yang mana nih. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan lagu-lagu sudah kami hadirkan ya untuk requestan Anda. Dan untuk Pak Junaidi nanti bisa diganti ya dengan lagu yang lain, yang mana nih ya. Iya, oke. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, silahkan ya, masih kami aktifkan untuk di line telepon 0921312521 dan juga 0811400110082, kemudian di WhatsApp juga 0821203751. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Bunda Natalia ya, Bunda Els juga, Pak Yasin juga ya. Tentunya di malam hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep. Ini orang mana nih?
1: Iya, biasa. Nasrun disebutnya.
0: Oh, Nasrun. Iya, mau tebak. Bang Nasrun tapi takut salah nih.
1: Oh, enggak apa-apa. Kalau iya, salah kan bisa dibenarkan, ya kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Marah, ya kan?
0: Iya, sehat ya untuk malam hari ini. Ya,
1: Alhamdulillah. Sama-sama kita baik-baik, selalu sehat. Iya,
0: semoga selalu sehat ya. Amin. Oke, bagaimana di Palu untuk cuaca?
1: Ini cuaca lagi hujan sudah.
0: Oh, lagi hujan.
1: Tapi belum terasa hujannya. Tapi ini mungkin ya, apakah di sini kan musim hujan.
0: Iya, mudah-mudahan di musim penghujan ya di Palu selalu jaga kesehatan ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa itu nih, Pak Nasrul?
1: Ini spesial lagu apa nih, Bang?
0: Iya, lebih ke lagu Indonesia ini.
1: Oh, lagu Indonesia.
0: Iya,
1: okay,
0: lagu Indonesia.
1: Lagunya yang 80-an ya?
0: Boleh. Iya.
1: Lagunya Pace, Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke. Okay. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyara saya bertugas, selalu yang bersama keluarga rumah. Terima kurunya Eri dan Nadir yang bertugas malam selalu. Sementara salam satu hati semuanya. Ya, sudah berstand ya. Aku tidak selalu satu persatu ya di kota Ternate ataupun di luar kota Ternate, dapat kecuali jalan masing. Salam jabat dan hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang ada di Palu ya. Oke, di belakang Pak Nasrun ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, betul. Dengan siapakah di sana?
2: Di Fak-Fak.
0: Oh, di Fak-Fak ya, dengan Bung Putra Tengah ya. Betul, kabar bagaimana Bang nih?
2: Kabarnya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, ya.
0: Iya, oke. Okay. Mau dengar lagu apa nih malam ini, Bung Putra Tengah?
2: Dari Cagur Pengaribuan.
0: Yang mana?
2: Jangan sampai tiga kali.
0: Oke, Iqbal cari dulu ya. Jangan sampai tiga kali. Salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, yang pertama Bang Iqbal yang lagi tugas. Terima kasih. Selamat malam, kita semangat. Dan juga tetap Bapak panjang umur, sehat selalu. Nanti setelah siaran pulangnya
0: hati-hati. Iya, Bung Putra Tengah, di sini jangan sampai tiga kali ada dari trio Ambisi, mau?
2: Boleh juga.
0: Iya, oke, okay, iya. Lanjut salamnya untuk siapa?
2: Oke, okay, lanjut salamnya untuk Ibu Natalia. Selamat malam juga ada Elis juga di mana sana, Ibu Ros juga, ada Bang Benjo juga di sana, dan juga ada Apo lupa Junaidi, juga ada Purnama Sari, Bang Atus juga, Mbak Rani, juga Bang Andi di Batam, Bang Ucan di Bau-Bau, Bang Yulus di Buton, dan juga ada Bang Lema di Lampung, ada juga Bang Lady Kelimpin Sarang, ada juga Terlika di Manado juga, dan juga sudah semua saja ya, tanpa terkecuali juga Mama Indah, dan juga semua yang menyapa Putra Tengah, salam kembali dan juga semua juga sehat selalu dan juga salam kompak. Oke,
0: okay. Bang Iqbal,
2: terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Bung Putra Tenga yang ada di Fak-Fak ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga di sana ya. Iya, ini dari Bunda Natalia. Oh iya, terus di mana nih Bunda? Oke, terima kasih ya untuk Bunda Natalia di Palu ya Bunda ya saat ini ya. Oke. Oke, kita terima lagi. Ada siapa di sana? Halo, Ruang Rindu.
3: Bung Iqbal, ada Pak Junaidi. Ganti saya Broken Souvenir dari Pusket.
0: Broken
3: Souvenir.
0: Iya, oke. Iya, nanti dicari lagi ya.
3: Pusket.
0: Iya. Salamnya untuk Pusket. Siapa?
3: Ya.
0: Salamnya untuk siapa lagi ya?
3: Untuk salam Putra Tengah Borosan Masuknya. Ada pesalam dari Pak Junaidi, itu aja. Lalu ada tolak
0: broken,
3: ada lagu
0: Broken apa tadi?
3: Broken Souvenir.
0: Iya.
3: Kalau enggak Mississippi aja, itu sama ada dua.
0: Di sini
3: Pusiket.
0: Ini Hope of Broken.
3: Yang My for my broken souvenir.
0: Iya, oke, dicari nanti.
3: Iya, ya, kalau enggak Mississippi. Pusiket. Penyanyi. Oke.
0: Oke.
3: Iya.
0: Iya. Oke.
3: Oke, terima kasih Bu Iqbal. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga ya untuk Pak Junaidi ya. Oke, pendengar ya, ada juga yang bergabung nih dari WhatsApp ya, dari Pak Muhlis di Topololo. Katanya request aku bukan pintu dari Lula Dracula. Oke, terima kasih ya untuk Pak Muhlis ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request tadi ya oleh Pak Nasrun ya, ada di Palu atau di mana nih ya? Oh, di Palu ya, atau di Sulawesi Barat. Oke, kita dengarkan dulu ya dari Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati. Nanti juga menyusul ya untuk lagu requestan dari Pak Junaidi. Tetap bersama kami.

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah, mari kalian semua. Itu urusan saya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi untuk lagu-lagu yang sudah direkam, sudah kami hadirkan ya. Dan baru saja kita dengarkan pendengar lagu dari Pussycat ya, dengan judul My Broken Souvenir. Ini spesial untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon tadi ya. Oke, terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi ya. Ada Putra Tengah di Fak-Fak ya, ada juga Pak Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Kemudian ada Bunda Els juga yang ada di Manado, Pak Yasim di Mangga Dua, Pak Junaidi di Ambon. Ada Bunda Natalia juga yang saat ini berada di Palu ya, di Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih tentunya sudah meramaikan untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung malam hari ini ya, nanti di lain waktu dan lain kesempatan mudah-mudahan Anda bisa bergabung. Bagi pendengar, untuk di Ruang Rindu malam hari ini kita akhiri ya. Dan tentunya selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat di malam hari ini. Oke pendengar, di malam hari ini untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan ya, ekstra hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat.

Mendengar seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan, Charles Darwin. Malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, kemana perginya waktu yang telah kita jalani hari ini. 24 jam yang kita miliki adalah anugerah yang diberikan secara adil kepada setiap orang. Yang membedakan bukanlah jumlah waktunya, melainkan bagaimana kita menggunakannya. Seringkali kita merasa masih memiliki banyak kesempatan sehingga tanpa sadar membiarkan waktu berlalu begitu saja. Padahal satu jam yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Uang yang hilang masih dapat dicari. Kesempatan yang terlewat kadang masih bisa datang lagi. Tetapi waktu yang telah berlalu hanya akan menjadi kenangan. Bukan berarti setiap detik harus dipenuhi dengan kesibukan, beristirahat, berkumpul bersama keluarga, beribadah atau menikmati keheningan juga merupakan cara yang berharga untuk menggunakan waktu. Yang penting adalah menjalani setiap jam dengan kesadaran dan tujuan, bukan sekedar membiarkannya berlalu tanpa makna. Jika hari ini masih ada hal yang belum tercapai, jangan larut dalam penyesalan. Jadikan malam ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, mensyukuri setiap pelajaran yang didapat dan menyiapkan langkah yang lebih baik untuk esok hari. Setiap hari adalah lembar baru yang menunggu untuk diisi dengan hal-hal yang baru. Semoga saat ini kita memejamkan mata, malam ini hati kita dipenuhi rasa syukur karena telah berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan ketika fajar menyapa esok hari, semoga kita bangun dengan tekad untuk menjadikan setiap jam sebagai bagian dari kehidupan yang bermakna. Karena hidup sejatinya adalah kumpulan waktu yang kita pilih untuk dijalani. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti kita berjumpa lagi di Ternate Malam untuk edisi lainnya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026, mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati, RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara edisi Rabu 29 Juli 2026 di Ternate pagi hari ini. Bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar Kayu Merah. Pendengar, mengawali pagi Anda ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir dengan surah Kaf ayat 31 hingga seterusnya. Dan pendengar, nantinya jangan lewatkan pada pukul 5 lewat 30 ya waktu Indonesia Timur, kuliah subuh akan kami ajak Anda untuk mengikuti bersama Ustadz Adam Harus. Insyaallah beliau bisa hadir ya pada hari ini. Dan Warta Berita Pagi jangan Anda lewatkan nantinya pada pukul 6, dan juga beragam informasi-informasi di Ternate Pagi dari mulai pukul 7 dengan lintas informasi hingga pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan untuk dialog interaktif dan warta berita sentral bersama RRI Pro 3 untuk program Halo RRI akan kami hadirkan dari pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10. Jangan lewatkan untuk berbagai program lainnya. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran bersama Ustadz Haji Muhajir. Selamat mendengarkan.

ಒಬ್ಬ

Sadaqallahulazim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat pagi pendengar, selamat menikmati waktu subuh Anda, tentunya khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah yang alhamdulillah baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Wakil pimpinan Angkasawan RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan tentunya selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga apa yang Anda panjatkan ya, insya Allah

0: diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami ajak Anda mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Harus yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, di mana beliau akan membahas yaitu dengan topik kuliah subuh edisi Rabu 29 Juli 2026, yaitu mari kita satukan pikir hati, pikiran dan juga perbuatan. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif kami di 0921312521, untuk kartu halo kami di 0811400101082, dan juga melalui WhatsApp kami di 0821203751180. Baik, pendengar Pro 1 RRI Ternate, kita menyapa Ustadz Adam Mahrus. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz untuk topik kita pada subuh hari ini di kuliah subuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur karena pagi ini kita bersyukur ke Diki Amoy jo madubo jo madihutu Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita bersua kembali dalam acara dialog subuh tanggal 29 bulan Juli 2026. Semoga pagi yang indah yang penuh berkah ini, mari kita ya gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin agar hidup kita ini semakin hari semakin berkualitas untuk menuju kepada jalan ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini termasuk orang yang cerdas menganut agama Islam, karena kita yakini dengan beragama Islam, insya Allah kita mampu menyelesaikan semua persoalan apa saja yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Konflik-konflik ini akan selesai bila kita mau betul-betul secara konsekuensi mengamalkan ajaran agama sebuka agama pilihan ini. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya Haji Halil Dingali di bawah walaupun beliau susake-sake. Ya Bung Jojo di atas di mana di Toloko, saya tahu beliau ini dia akan habis sambayan subuh, pasti dia di pikir radio sudah. Bung Din di mana di Tidore sana toh. Pasam di Tanah Tinggi. Ya, apalagi tumpu paleo daku tu mehiri daku. mudah-mudahan ngun memoi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pagi ini saya mencoba bahwa mengapa kita begini? Saya punya pertanyaan. Mengapa konflik-konflik di tengah masyarakat pasti terjadi, selalu terjadi? Konflik-konflik rumah tangga selalu terjadi. Ya, pengelola negara kita ini dari orang sinyalir bahwa mulai dari atas presiden sampai kepada ketua RT RW, seakan-akan orang sudah tidak percaya lagi. Itu fakta. Walaupun ada sebagian orang menyatakan bahwa tidak ada juga yang baik-baik. Ya, terus dia ada juga orang mengaku di mulut, tapi kadang-kadang juga ya dia bilang di mulut begitu manis, tapi tiba-tiba dia tusuk tung dari belakang. sakit kan.
0: Iya Pak Ustadz, kita
1: terima. Iya, ada yang bagaimana masuk lagi nih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Bung
2: Bundi. Apa doka saja?
1: Lah Jo, ngundak ke tempat tidori deh Jo.
2: Gak satu maskoa.
1: Wah, antara ngone na bicara se kalau bahasa Ternate waje fili se kalbi se fai gena ni furumaiwa ngone na mada bicara se ngone na nyinga se ngone na fael gena rumoi bolo angge yang susah ge.
2: Tadi saya tangkap sedikit tangkap
1: ya,
2: Pak Ustaz punya bahasa yang terakhir tadi katanya cuma di mulut, cuma di bibir saja toh.
1: Iya, itu dia bercerita begitu baru.
2: Jadi saya mau apa nama, saya memasukkan kalau cuma di bibir itu hanya janji dikuat.
1: Iya. Oh begitu. Oh, ini putus lagi nih. Terus saya sambung. Ya. Ini tak putus kaum beliau tersesambung. Jadi itu faktanya Bung Sam, Bung Din. Hampir setiap hari pasti begitu. Dalam konteks lain, bahwa dunia ini adalah depu pimpinan manusia. Nah kalau manusia kacau, maka seluruhnya akan terberes. kalau tuan berdasarkan Al-Quran wa idukulna lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi, Allah mengatakan bahwa ketika Allah menyatakan kemudian aku menjadikan khalifah di muka bumi, itu ini khalifah pemimpin. Nah kalau kita kacau, pengaruh kepada yang lain semua.
0: Terima kembali ya, Ustaz. Halo.
2: Halo, mungkin balik lagi nih.
1: Jo, ya.
2: Ya. Oke, jadi kalau waktu kembali, janji itu jangan cuma di mulut saja, ya, harus sampai di hati juga.
1: Betul. Itu problemnya.
2: Supaya masyarakat bisa percaya.
1: Ya.
2: Tapi kalau janji itu, kalau kata peribahasa saya, janji adalah utang.
1: Ya, Jo.
2: Sampai saya punya satu pantun.
1: Ya.
2: Tapi satu pantunnya begini.
1: Ya.
2: Kampung Madura si kayu jati, banyak jati di kota Jambi.
1: Cakap.
2: Kalau sudah mengaku janji, harus tanggung jawab sampai mati.
1: Ya itu masalahnya. Jo, usah akal Jo. Salah uang gimana demo ge? Mencia ni lupa Jo demo negi ya. Ina masaki sudah memongi demo negi semua.
2: Tapi saya penama itulah, hanya saya sampaikan itu saja Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini juga itu mending secara salah tuh beliau bilang itu. Tong ini nih, orang bilang cuma lip service bahasa loloda bilang begitu, ternyata cuma di mulut. Menyinga malu itu. Maka wajar kalau konflik-konflik itu terjadi di tengah kita. Di dunia perkawinan, laporan ke pengadilan agama bahwa hampir setiap hari orang mengadu ke pengadilan untuk perceraian. Itu begitu. Hampir setiap hari orang mengeluh tentang apa namanya, dompu hidup penuh dengan ketidaktenangan batin. Secara formal dong itu bahagia, tong lia dong suami istri itu bahagia. Dong naik motor bersama, tuh dong urus anak bersama, tapi dong pu hati susah. Ada orang mengatakan bahwa saya bahagia, tapi saya ini bahagia tapi di atas kehancuran orang lain. Dia bahagia tapi kebahagiaan itu di atas kehancuran hati orang lain. Ada begitu yang seperti itu. apa masalahnya sampai kita begini? Itu masalahnya. Ini kitong ini susah kiri kanan di Maluku Utara ini tumpuk kekayaan begitu banyak, tapi rakyat menderita. Apa masalahnya? Kalau saya kesimpulan itu ada di manusia itu sendiri. Tadi yang saya sebut manusia itu adalah pemimpin dunia, pemimpin alam semesta ini. Nah, pada diri manusia itu kan ada tiga hal yang harus menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan. Tiga hal itu paling mendasar sekali. Kalau manusia itu mampu menyatukan tiga hal itu pada dirinya, kemudian menghubungkan dengan alam semesta ini, ya kalau saya kasih istilah bilang, manusia itu alam sagir dalam bahasa klasiknya orang di sini ke bawah tuh, dan dunia dan segala isinya adalah alam kabir. Jadi bagaimana alam jagat raya Indonesia yang begitu besar ini bisa tong kendalikan sementara kita pun diri sendiri juga tidak mampu mengendalikan tiga hal mendasar pada kita pun diri sendiri. Itu masalahnya. Nah, tiga hal itu kalau dicoba dibuat dalam bentuk kuani bahasa Arab ge, ikraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan, yaitu seseorang itu seharusnya antara apa yang dia katakan harus dia selaras dengan apa yang ada dalam hati, kemudian apa yang dia bilang itu, dia bilang di mulut dan hati itu, dia harus membuktikan dalam perbuatan. Ah, ini mungkin terkesan sederhana, mungkin saja orang menganggap itu nggih batu singun belah ini mahal maduf, itu betul tara salah pengun. Tetapi sebenarnya jujur saja, rata-rata ini kitung tara seperti itu. Sebuah pemandangan yang cukup memilukan dan sangat menyayat kitung pu perasaan bagi masyarakat Indonesia ini. Kitung pu pejabatnya dari tingkat daerah, dari pusat sana, dari presiden sampai di lurah di bawah, ketika dia belum menjabat itu disumpah dengan Al-Quran. Kalau dia pendeta atau dia Kristen, pendeta pakai kitab Alkitab. Itu kalau dia Buddha, ya pasti dengan dia buku kitabnya, pedoman hidupnya. Nah, sumpah itu pasti ada tiga hal itu. Ya dia bilang di mulu, tetapi kadang-kadang juga cuma di mulu tapi dia teryakini di hati. Wajar kalau seandainya orang hari ini ya seperti itu. Pengkhianatan terjadi di masyarakat kita. Orang kaya semakin hari semakin kaya. Orang miskin semakin hari semakin susah. Karena tidak ada tanggung jawab sosial di tengah-tengah pejabat yang pernah dilantik itu. Saya terus terang saja sangat pilu ini, walaupun ngoni menganggap saya ini provokator, kata terserah ngoni bilang. Coba ngoni bayangkan saja orang di sana di Halmahera, ketika tambang-tambang ini dia masuk di sini ke bawah, kemudian ya dong kelola nih harta kekayaan di tempu tambang sini ke bawah. Rakyat ini kan dong menganggap bahwa tolong nguni hargai torang sadiki saja, tumpu tanah ini kan nguni pakai. Ini dong bertiru atas nama peraturan, atas undang-undang, kemudian kasih masuk ini orang penjara. Nguni pun hati ada di mana?
0: Iya. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Ahmad.
3: dari Bandung.
1: Yoi Pak Mat di Bandung, ya Allah.
3: Ini Pak, sambil menunggu subuh karena masih lama kalau
1: di sini. Iya, iya. Pak Mat, saya tahu Pak Mat di Bandung pasti. Mungkin setelah salat subuh ke apa ini?
3: Biasa biar kuliah lebaran begadang 10 bulan penuh Pak, begadang di bola.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Begini Pak, dua hal yang saya tanyakan ya. Hmm. Pertama begini Pak ya. Pertama tentang masalah manusia sebagai makhluk sosial kan.
1: Ya itu.
3: Maksud saya bukan ria ya Pak, bukan ini. Mudah-mudahan saya tidak ria. Jawa saya Pak tidak lepas bentuk saya jadi kesosialan. Contoh sebuah kecil aja begini. Kalau saya misalkan hari ini Pak makan kenyang tuh, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya lebih dari saya kenyang enggak seperti saya? Kita kan suka berpikir ke sana Pak. Kalau saya, nah sekarang begini Pak. Kan saya di sini punya wakil, ya wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, berkenya kepada rakyat, minta, mengemis kepada rakyat,
1: yeah.
3: Sudah jadi bahkan telinga sudah tidak mendengar lagi, telinga mengamati, mendengar tapi dengar, melihat tapi tidak melihat, apakah terbentur dengan sumun buhun rajun, apakah punya hati tidak? Ya sekarang ini ya, wakil-wakil kita ini sekarang duduk di kursi empuk dengan pas, dengan tunjangan cukup besar, berpikir enggak. kepada rakyat seperti itu. Lalu hanya sekarang ini sudah hanya membesarkan partai sendiri dan kelompok sendiri, sedangkan rakyat sudah tidak didengar lagi. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Ya, itu. Ini juga itu masalahnya. Jadi semua ini adalah kembali kepada kita orang pelaku ini. Disumpah. Pak Sam itu coba bayangkan saya, orang adat ini menuntut dempo hak-hak ulaya di Halmahera sana. Ada perusahaan masuk dong Tuhan, tapi ketong datang kemudian mengalasan bahwa ini adalah negara putana. Negara itu kan dia ada karena ada manusia, ada wilayah, dan masyarakat itu di situ ke bawah mendong menuntut ngoni mengerti saja itu Pak. Ngoni bicara atas nama aturan baru ngoni penjarakan pada orang dong masuk penjara. Ini kan sedih. Ampun, luar biasa. Nah itu, ini juga pas apa bilang tadi dia ke bawah. Tumpu anggota dewan ini di mana? Ini orang semua Bataria bilang begini, maaf saja. Perampasan hak aset itu penting, itu undang-undang itu sudah diperjuangkan beberapa tahun lalu tapi gagal itu terus. Itu problem di sana, di DPR sana itu. Ini kan masalah. Kalau seperti ini itu terus, bagaimana ini itu wakil-wakil rakyat? Ya sekali lagi bahwa dong mengaku dong dewan, dong sumpah pada orang, tapi ternyata dong hianati. Itu antara kata yang keluar dengan hati tidak selara dengan apa yang ada dalam hati, antara apa yang dia bilang dengan fakta-fakta itu juga sangat bertentangan. Ini problem bahwa
0: ya Ustaz, kita terima Pak Jojo P ya, telepon.
1: Silakan Pak Jojo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Topiknya luar biasa, satukan hati cuma perbuatan manusia ini kan.
1: Usakal. Ya Allah, itu problem.
4: Ya Ustaz. Jadi itu satukan hati cuma pikiran, perbuatan yang mati rasa hati.
1: Itu masalahnya.
4: Apa-apa sama dewan, mendengar apa-apa sama dewan. Pilih apa, Mas?
1: Megewol. Pilih Rafa, pemilih akan datang boleh pilih ada Rafa. Ya Allah, kalau Fangari bisa tu hari bulu, ini nggak susah.
4: Pilih apa?
1: Guni fonyo di masyarakat nak keadaan ni keadaan apa ini? Ya Allah, ini nggak cumju.
4: Pilih apa?
1: Itu masalahnya.
4: Dok aje
1: sih, ada yang masuk lagi apa telefon tadi?
0: So, terputus.
1: Ya, itu masalahnya. Rata-rata ini yang terjadi ini kan begitu. itu dia tidak saran yang lubuk isi hati yang paling terdalam. Itu apalagi tong lihat fakta-fakta ya seperti tong tertuduh mereka, ya kenyataannya seperti itu. Kan problem bang. Nah masuk lagi.
0: Iya halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Badin ya Allah, Haji Udin.
2: Haji
1: Udin jo, habar lu besar.
2: Haji Udin. Jo, onne nako idi raya juga.
1: Jaga lupa bolo. Ya Allah.
2: Jo suba jo Ustaz.
1: Jo suba.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Salam.
2: Ya, begini Ustaz. Dunia sekarang ini dunia modern ya. Terus yang dunia digital ya. Nah, jadi bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam dorang punya teknik apapun. Nah, jadi akhirnya dorang punya negara ini dia terguncang sementara ini ya.
1: Iya betul.
2: Ya, so negara ini terguncang ini bukan dari orang-orang kecil ya, bukan orang bodoh, dari orang pandai semua yang mengguncang ini. Apa benar atau tidak itu?
1: Ya, betul.
2: Ya, kalau orang bodoh sudah tidak bisa kasih guncang ini negara. Tapi kalau orang pandai sudah bisa guncang ini negara. Contoh sekarang ini negara ini terguncang ini. Ya. Ekonomi ada sedikit merosot dan lain-lain. Nah, akibat karena petinggi-petinggi kita ini yang punya ulahnya. Terutama sekali petinggi yang nomor satu. Yang orang nomor satu sampai gubernur, menteri, bupati sampai keturun ke RT RW pun hampir-hampir semua tidak percaya kepada mereka semua ini karena ulahnya tidak betul ya.
1: Ya.
2: Sehingga akhirnya negara kita ini agak sedikit krisis ini.
1: Ya.
2: Nah, itu saja yang saya sempat lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti usah diaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi begini, kalau dari sejumlah pernyataan Jojo, Haji Udin dan beberapa orang itu, saya teringat dengan sebuah pernyataan Nabi. Apabila satu kelompok masyarakat tertentu punya pandangan yang sama dalam sebuah persoalan, di atas 40 orang, maka itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu betul terjadi. Yang kedua, kalau itu terjadi kemudian orang-orang yang tertindas itu, yang punya pandangan yang sama itu, melakukan gerakan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan salah. Kalau mereka tidak dengar, maka yang terakhir adalah langit, pintu langit, dan itu akan terbuka menerima doa orang-orang yang tertindas. Ini kenyataannya. Ini kalau tercepat dibenahi ya Allah, saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang istilah bilang baru-baru tuh demo di mana tuh Nepal ke apa itu, pejabat mendung cari dong lempar dem batu, menteri mendung buang di air. Nah kalau itu dia terjadi bagaimana ini keadaan ini? Ini semua itu bersumber daripada antara kata hati dan perbuatan itu dia tidak selaras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau menurut saya ya, dalam konteks begini bagi kita orang ini ada tiga hal yang tong lakukan. Yang pertama, marilah kita perbaiki kita punya niat ini. Masing-masing semua orang memperbaiki bahwa ada yang salah di negara yang kita cintai ini. Ya. Kesalahan itu tentu saja dilihat sesuai dengan kita punya kompetensi, kita punya tugas dan pokok. Ya. Kalau nguni anggota DPR itu nguni harus terbuka menyatakan bahwa kita ini salah. Aspirasi rakyat itu kadang-kadang nguni pandang enteng. Kalau dia polisi, dia harus mengakui bahwa banyak hal yang dia lakukan itu bertentangan dengan kepentingan publik. Harus dia berani itu. Kalau dia jaksa, maka dia harus betul-betul menyadari bahwa dalam penanganan hukum juga ada kadang-kadang juga menyebabkan orang lain korban. Harus itu. Ya. Itu persoalannya. Ya, ada yang masuk lagi kan?
0: Terputus.
1: Ya. Itu pertama. Kalau kita sadari itu, ya. Yang kedua, kita tak boleh sekedar cuma mengeluh model begini dan membiarkan masyarakat seperti itu. Harus ada tindakan nyata. Masing-masing kita orang. Kalaupun dalam bentuk skala yang besar tak bisa, paling tidak perbaiki kita pun niat. Bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Rakyat semakin susah. Di Ternate ini saja harga minyak naik. Banyak orang-orang yang tak bisa mencari. Pengaruh harga di masyarakat, kasihan masyarakat.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Tahir.
2: Assalamualaikum, Tatsu Bajo.
1: Salam Tahir Jo, nguntun susu pun Jo.
2: Ya, Ustaz, setiap persoalan yang terjadi di negara di dalam kehidupan ini, itu saya contoh bagaikan bermain bola.
1: Ya.
2: Usai pelanggaran. Bermain kasar, pelanggaran. Tapi setiap pelanggaran itu pasti ada wasit.
1: Iya.
2: Nah, yang wasit ini, dia tertiup rifi, kalau dia lepas rifi, kalau dia turun bermain lagi.
1: Wasit betul bermain bolu. Ini problem, Bung.
2: Dia terkhusus tekan rifi, kalau dia lepas rifi, beri turun bermain bola, tendang bola lagi. Ini jadi persoalan. Itu seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum.
1: Iya. Jadi itu mustahil bilang kita ini sama dengan permainan bola kaki. Ada pemain bola, ada lesmen, ada wasit. Tetapi menurut Bung Tahir bahwa ini wasit betul bermain. Jadi ini bercontoh baru-baru Piala Dunia itu. Kan pendapat publik mengatakan bahwa bola itu sebuah olahraga yang sangat penuh dengan sportivitas. Tapi ketika dia tak salah sedikit, orang mengatakan bahwa Messi itu adalah anak emasnya FIFA. Kan orang kecewa itu. Untuk baik dong bermain dengan apa? Penentuan juara satu. Spanyol menang. Kalau tak ada itu kan begitu. Yang seperti Bung Tahir bilang itu. Ya Allah. Itu problem bangsa ini. Problem kita pun masyarakat juga seperti itu. Ya. Jadi itu. Mari kita mulai perbaiki kita pun niat. Ada yang salah di antara kita orang. Yang ketiga adalah. Harus tuntunjukkan menjadi teladan. Masing-masing kita orang. Harus mengakui tumpu kekurangan. Kemudian perbaiki niat. Kemudian memulai sesuatu yang baru. Kalau tidak, terpuruk masyarakat terus. Ada Al-Quran menyatakan bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik pasti Allah kasih lihat. Siapa yang berbuat salah, Allah kasih lihat. Mungkin dalam pendekatan dunia digital hari ini, ya orang ngana bikin kesalahan apa saja bisa terpantau dengan teknologi zaman ini. Itu baru di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran kepada kita 1400 tahun lalu. Allah mengatakan apa saja yang ngana bikin pasti dilihat. Pernyataan Allah ini ketika teknologi belum maju seperti sekarang ini. Ternyata firman Allah itu semangatnya sama. Walaupun lama, bahwa ternyata betul hari ini. Dalam pendekatan teknologi, apa saja yang kita lakukan bisa terpantau dengan teknologi digital. Berarti ke depan, apakah sampai kiamat atau tidak, ya agama Islam itu adalah sebuah agama yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Jadi saya maksudkan begini, bahwa kita semua umat beragama harus menyadari, Ya, kalau dalam istilah keren itu begini. Agama itu mampu mengkritisi cara beragamanya umat manusia itu sendiri. Agama harus mampu menjadi otokritik bagi masyarakat itu sendiri. Tidak boleh agama hanya sekedar sebuah doktrin yang tidak punya dia tidak punya nilai apa-apa. Jangan cuma bicara tentang sorga dan neraka yang ke depan, tapi bagaimana menghadirkan sorga dan neraka dalam konteks dunia ini. Itu menjadi persoalan. Ya. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Tong ni tara sadari banyak orang hidup walaupun dong belum masuk neraka. Tapi sebenarnya di dunia ini secukup banyak neraka yang dong buat. Ya seperti itu. Walaupun tong tara tahu bahwa ada sebagian orang juga yang begitu senang luar biasa. Tapi kesenangan itu di atas penderitaan orang lain. Rela kan ngoni lihat masyarakat model begitu. Ya, barangkali ini beberapa hal yang menjadi renungan. Dan waktu habis. Ya, renungan bagi kita sekalian semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan sebuah pesan. Dunia ne fo bau bato, akhirat muni nagam. Atau dunia ini adalah tempat kita sementara dan akhiratlah tempat yang abadi. Dunia ne ngone fo uto fo au tu badunya, tapi saat rumoi ngone fo kudio se ngone nagam akhirat. Nah, kalau ngone kudia tu ngone nagam akhirat, si ngone na dosa duf, berarti ngone makudero sediki amoi ua, dan itu sebuah kerugian yang sangat besar dalam kehidupan kita ini. Dege bato jojo marek ngone makudero tu ma pertemuan akan datang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanyo.
0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Arus. Semoga bermanfaat tentunya untuk apa yang sudah beliau sampaikan. Terima kasih sebelumnya buat Bung Din, Pak Ahmad di Bandung, Pak Jojo di Toloko, Pak Haji Udin dan juga Pak Tahir yang sudah bergabung bersama kami di kuliah subuh. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairanal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Sekolah Lapang Nelayan dan Mitigasi Bencana di Halmahera Barat. BBBD Tidore, Kota Tidore Kepulauan distribusikan air bersih ke wilayah pegunungan untuk atasi dampak musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mabah di 88,5 MHz, serta pemancari Lemarotai di 93,6 MHz, dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya Maisar. Berita pertama, saudara, Sekolah Lapang Nelayan dan Mitigasi Bencana di Halmahera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami yang merupakan program dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG secara resmi telah digelar di Kabupaten Halmahera Barat dan dibuka langsung oleh anggota Komisi 5 DPR RI Rene Yusiana Roba Putri pada Selasa 28 Juli 2026. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dan Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramadhani kepada RRI menyatakan pelaksanaan Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Halmahera Barat ini karena wilayah Halmahera Barat dipandang rawan terhadap potensi gempa dan tsunami dan juga merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh masyarakat pesisir serta nelayan. BMKG juga ingin memastikan bahwa peringatan BMKG ini tidak hanya cepat, tepat, akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat ditindaklanjuti untuk keselamatan masyarakat, khususnya wilayah pesisir dan juga nelayan, baik dari bahaya cuaca ekstrim maupun gempa dan tsunami.
2: Juga harapannya kegiatan ini tentunya juga dengan dukungan dari Komisi 5 dan Ibu-Ibu juga membangun ataupun membentuk komunitas tangguh masyarakat, komunitas tangguh terhadap bencana dan juga terhadap potensi tentunya tadi bahaya gempa dan tsunami, dan tentunya juga meningkat produktivitas karena di SLCN juga ada untuk memahami informasi tidak hanya potensi cuaca tapi juga ada potensi ikan di situ, di mana sehingga masyarakat nelayan juga di samping selamat juga dapat meningkat kesejahteraannya, produktivitasnya dalam mencari atau menangkap ikan.
1: Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI Rene Yusiana Roba Putri mengapresiasi kepada BMKG terkait dengan program Sekolah Lapang Nelayan dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami karena perlu disadari bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait dengan perubahan iklim maupun krisis iklim ini. Sementara yang diketahui bahwa posisi Maluku Utara yang berada di kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara.
3: Jadi pada prinsipnya Sekolah Lapang ini membekali baik itu nelayan ataupun masyarakat secara umum bagaimana untuk memitigasi bencana yang baik itu datang dari laut ataupun gempa bumi dan juga tsunami. Jadi harapan saya pribadi ini bagaimana sebenarnya kita mampu menjadikan informasi yang dari BMKG yang terkait dengan perubahan cuaca ataupun kondisi iklim yang sedang berlangsung ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk membekali diri mereka agar selamat dari bencana yang bisa datang kapan saja.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, menyatakan ada beberapa program Sekolah Lapang BMKG, diantaranya Sekolah Lapang Nelayan, Sekolah Lapang gempa, dan juga sekolah lapang iklim.
4: Memang untuk tahun 2026 ini, BMKG Maluku Utara mendapatkan dua program saja, dua amanah, yaitu sekolah lapang gempa bumi atau SLG dan sekolah lapang cuaca nelayan. Memang untuk target kami sebetulnya seluruh wilayah Maluku Utara, tapi memang untuk setiap tahunnya itu bertahap ya, tidak bisa semuanya. Jadi kami tahun ini 2026 itu mengadakan di Jailulo di Halmahera Barat. Tahun sebelumnya kami sudah pernah di Ternate, kemudian Tidore juga pernah, Sula juga pernah, mungkin ke Labuha atau kemana.
1: Desi Indra juga berharap ada sinergitas antara BMKG di daerah Maluku Utara, pemerintah provinsi Maluku Utara, dan juga pemerintah daerah lain, karena BMKG tidak bisa menggelar sekolah lapang ini sendiri. Makanya BMKG perlu sinergi dan bergandeng tangan agar sekolah lapang ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Maluku Utara. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin berikut ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar saat dikonfirmasi pada Selasa 28 Juli mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di kawasan pegunungan yang terdampak kekeringan. Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian, yang mana daerah seperti Gurabunga merupakan kawasan produksi pertanian, sehingga selain untuk konsumsi masyarakat, air juga digunakan untuk menyiram tanaman. Ia menambahkan, proses distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki air milik BPBD Kota Tidore Kepulauan agar penyaluran dapat menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan. BPBD berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan warga di daerah pegunungan.
6: Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Sekolah Lapang Nelayan dan Mitigasi Bencana di Halmahera Barat. Maaf, maksud kami, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, tenaga listrik wajib bersertifikat 55 teknisi Maluku Utara menjalani uji kompetensi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
7: Ya, itu secara otomatis di undang-undang situ dia sudah mengunci bahwa terkait semua pekerjaan yang menyangkut listrik harus memiliki sertifikat kompetensi. Untuk
8: sebanyak 55 tenaga teknik kelistrikan dari Sovivi, Ternate, Tidore, Halmahera Timur, Weda hingga Bacan mengikuti uji kompetensi bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik yang digelar PT Sinar Kencana Halmahera bersama PT Serkolinas Wilayah Maluku Utara dan LSK Edu SDM Gatrik di Sovivi. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini bertujuan mencetak tenaga teknis bersertifikat yang mampu mengerjakan instalasi listrik sesuai standar nasional. Para peserta menjalani ujian tertulis, praktik hingga wawancara yang hasilnya ditentukan oleh lembaga sertifikasi resmi di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kelistrikan Kementerian ESDM. Komisaris PT Sinar Kencana Halmahera M. Syahrul Sabtu mengatakan, sertifikasi ini disiapkan agar seluruh proses pemasangan instalasi listrik hingga pemasangan KWH meter dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi.
7: Itu kita menyiapkan tenaga teknik di lapangan agar mampu siap melaksanakan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Mulai dari pasang instalasi listrik rumah, bangunan gedung, terus periksa instalasi dan pasang KWH meter.
8: Syahril menjelaskan, program ini menjadi bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelistrikan. Dengan Sovivi sebagai wilayah percontohan sebelum diperluas ke wilayah lain di Maluku Utara. Ia menegaskan, kepemilikan sertifikat kompetensi bukan sekadar kebutuhan administrasi, tetapi merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Aturan tersebut mewajibkan setiap tenaga teknik di bidang ketenaga listrikan memiliki sertifikat kompetensi agar mampu bekerja sesuai standar PUIL, persyaratan umum instalasi listrik, dan standar keselamatan.
7: Ya, itu secara otomatis di undang-undang situ dia sudah mengunci bahwa terkait semua pekerjaan yang menyangkut listrik harus memiliki sertifikat kompetensi untuk pekerjanya.
8: Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PT PLN UP3 Sovivi, Adi Septian Nugroho menilai, peningkatan kompetensi tenaga teknik merupakan kunci menciptakan sistem kelistrikan yang aman dan andal. Menurutnya, keandalan pasokan listrik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menangani setiap tahapan pekerjaan mulai dari pemasangan instalasi listrik, penerbitan sertifikat layak operasi, hingga penyambungan listrik kepada pelanggan. PLN UP3 Sovivi mengapresiasi komitmen PT Sinar Kencana Halmahera dalam meningkatkan kualitas tenaga teknik lokal. Upaya ini dinilai sejalan dengan target menciptakan nihil kecelakaan kerja atau zero accident, sekaligus menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, profesional, dan berstandar tinggi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara kita ke berita terakhir, pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada Rabu 29 Juli. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
9: Pasukan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 70 orang akan dijadwalkan masuk karantina pada besok Rabu 29 Juli 2026. PLT Kepala Bidang Wasbangkes Bangpol Kepulauan Sula, Eksan Ipa menyampaikan, sejauh ini persiapan pasukan berjalan dengan baik dan dijadwalkan pasukan akan masuk karantina di Beliga Hotel pada besok pagi. Selain itu, mereka berada di karantina selama 20 hari. Dan selama di karantina pasukan tidak diizinkan untuk menggunakan handphone sehingga mereka tetap fokus selama latihan.
10: Dong HP yang nanti bisa mengganggu dong tidur pun nanti disita supaya dong itu latihan lebih fokus, istirahat lebih fokus.
9: Ia pun menambahkan seluruh pasukan akan dipusatkan di Beliga Hotel karena tempatnya sangat memadai dan ada aula yang bisa digunakan untuk mereka melaksanakan salat. Untuk itu hingga saat ini kondisi seluruh pasukan masih dalam keadaan sehat karena selain mendapat makanan, peserta juga diberikan buah setiap hari demi melancarkan pencernaan. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Vina Panduwinata dengan Surat Cinta, tentunya kami temani Anda di Ternate pagi hari ini. Semoga terhibur ya. Tentunya mengawali pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Dan buat om-om, bibi-bibi, para petugas di ruang publik ya, semoga dimudahkan segala aktivitasnya. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi, ngeteh ya, angetin badan juga, walaupun kita ketahui masih dilanda untuk wilayah Maluku Utara, hampir semua ya kabupaten kota ini masih dilanda kemarau gitu pendengar. Pagi ini kan dingin tuh ya pendengar, jadi angetin dulu, gak apa-apa kalau dari pukul 9 sampai sore itu udah memang panas gitu. Jadi pagi-pagi kita harus angetin badan juga, air putih pendengar ya, air hangat juga, dan pastinya sarapan pagi terlebih dahulu. Semoga aktivitas kita juga berjalan lancar dan kita nggak lemes gitu pendengar. Untuk pagi hari ini juga ya, buat adik-adik pelajar, buat Anda juga yang nantinya akan beraktivitas, hati-hati pastinya dari keluar rumah hingga ke tempat tujuan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati dalam perjalanan Anda, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Pendengar, terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mempersamai kami melalui FM di 101,8 dan juga di aplikasi RRI Digital kami, streaming kami juga. Dan terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mendengarkan kami melalui stasiun relay di Kota Maba, Halmahera Timur, dan juga di Pulau Morotai. Pendengar, pastinya untuk Ternate pagi hari ini beragam informasi ya kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Dan tidak lupa juga kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan untuk updatean informasi perkiraan cuaca ya untuk wilayah Maluku Utara, di mana kabupaten kota pada umumnya gitu pendengar. Kita ke pagi hari pendengar, umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan pendengar, ini untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah ya, untuk siang hari gitu ya, jangan lupa untuk selalu perbanyak air putih, jangan sampai kulit kita kering karena kekurangan air putih, dehidrasi gitu ya pendengar. Nah, siang hingga sore hari masih dengan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di

seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara pendengar 28 hingga 33 derajat Celcius ya, terkait dengan kelembapan udara 60 hingga 75%. Untuk angin tenggara hingga barat laut yaitu 10 hingga 45 km per jam. Gelombang pendengar normal ya, 0,5 seimbang 1 hingga 1,5 meter. Dan peringatan ini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi updatean perakiraan cuaca ya dari perakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi dari Kodim 1501 Ternate yang resmi membuka informasi penerimaan prajurit karir bintara dan juga tamtama TNI Angkatan Darat. Ini gelombang 3 tahun 2026 dan untuk pendaftaran sudah dibuka dari 24 Juli 2026 ya, di mana Dandim 1501 Ternate melalui Pasip Pers Mayor Infantri Joko Soeranto menginstruksikan seluruh koramil jajaran untuk segera memasang banner penerimaan dan menggerakkan para babinsa agar mensosialisasikan langsung ke wilayah binaannya. Dan tentunya dari Kodim 1501 Ternate mengajak pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat untuk mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Proses pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis pendengar ya. Nah, dihimbau juga masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Perekrutan TNI Angkatan Darat bersih, transparan, dan profesional. Jangan sampai tertipu calo ya pendengar. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kodim 1501 Ternate berharap dapat menjaring generasi terbaik daerah untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Nah, tujuannya agar para calon ini siap mengikuti seleksi dan mengabdi kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Dan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan jadwal pendaftaran dapat diperoleh di Makodim 1501 Ternate dan Koramil terdekat di wilayah Kota Ternate dan Halmahera Barat, atau melalui link resmi ya di https.ad.rekrutmen/tni.mil.id. Jadi buat adik-adik pemuda-pemudi ya, anak-anak remaja yang tentunya baru saja lulus dari SMA dan ya masih bisa mengikuti ya. Nah, agar bisa mendaftar di pembukaan atau pendaftaran prajurit bintara dan tamtama TNI Angkatan Darat untuk gelombang ketiga tahun 2026. Nah, pendengar ini gratis ya, jangan sampai Anda tertipu dengan calo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pendengar, kondisi jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Oba dan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dengan Halmahera Selatan akhirnya ditinjau langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Kunjungan lapangan pada Senin kemarin, tepatnya 27 Juli 2026, menjadi gambaran nyata masih beratnya tantangan konektivitas di salah satu jalur strategis yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Didampingi PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar dan Inspektur Agus Rianto, Gubernur Sherly menempuh ruas Payahe Dahepodo hingga Saketa Dahepodo yang membentang sekitar 100 km dan di sepanjang perjalanan rombongan menemukan jalan berlubang, tanjakan terjal hingga titik-titik yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi paling memprihatinkan berada di kawasan Gunung Mangga. Selain rusak berat, kontur jalan yang curam membuat akses masyarakat menuju sejumlah desa menjadi sulit, terutama saat musim hujan. Kunjungan dilakukan usai Gubernur memimpin apel gabungan ASN di kantor Gubernur Maluku Utara sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur, di mana rombongan bertolak menuju lokasi dan pertama kali meninjau pembangunan jembatan Ake Bastiong di ruas Payahe Dahepodo. Jembatan senilai 5,3 miliar rupiah yang dikerjakan CV Hendana Karya Tama tersebut diawali dengan pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat tetap terbuka selama konstruksi berlangsung. Setelah itu Gubernur juga mengecek kesiapan pembangunan jembatan IF yang dikerjakan CV Pilar Nusantara Prima dengan nilai kontrak 3,9 miliar rupiah. Di sela peninjauan, Gubernur Sherly juga mengakui prihatin melihat kondisi jalan yang masih jauh dari layak. Dari total sekitar 100 km ruas jalan tersebut, terdapat sekitar 50 km yang mengalami kerusakan berat. Nah, rinciannya sekitar 30 km berada di ruas Payahe Dahepodo dan sekitar 20 km di ruas Saketa Dahepodo. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga ini telah menyusun skema penyelesaian secara bertahap. Untuk ruas Payahe Dahepodo sepanjang 10 km ditargetkan dikerjakan pada 2026, sedangkan sisa 20 km diselesaikan pada 2027 melalui pelapisan aspal penetrasi atau lapen. Sementara itu di ruas Saketa Dahepodo sepanjang 8 km bakal ditangani di tahun ini ya, sisanya sekitar 12 km ditargetkan selesai pada tahun depan. Jadi kalau sesuai rencana yang dikatakan oleh Gubernur Sherly Juanda ya, hingga 2027 bakal ditutaskan sekitar 50 km jalan rusak di ruas tersebut. Dan pendengar, selain jalan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jembatan yang selama ini menjadi titik kritis konektivitas masyarakat. Gubernur Sherly juga mengatakan terdapat 7 jembatan yang menjadi target pembangunan. Satu jembatan telah diselesaikan pada 2025, yaitu jembatan Kali Lamaito. Sedangkan 6 jembatan lainnya dikerjakan sepanjang tahun 2026. Dengan rampungnya seluruh proyek, pemerintah berharap akses masyarakat di wilayah Oba dan Oba Selatan menjadi lebih aman dan tidak lagi bergantung pada jembatan darurat. Dalam peninjauan, Gubernur Sherly juga menyinggung keberadaan ruas jalan yang hanya berupa lapisan pondasi agregat atau LPA dan belum pernah diaspal sejak proyek sebelumnya berhenti. Ruas tersebut merupakan sisa pekerjaan proyek lama yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur namun tidak pernah dituntaskan. Nah, kini setelah proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selesai, pemerintah daerah memiliki ruang untuk melanjutkan penyelesaiannya. Nggak hanya itu saja, tanjakan ekstrim di kawasan Gunung Mangga yang bakal ditata ulang dengan elevasi yang lebih landai agar lebih aman dilalui kendaraan. Di Desa Wama, masyarakat juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan baru yang kini mulai dapat dimanfaatkan. Sebelumnya, pendengar, warga harus melintasi jembatan darurat yang dibuat dari batang pohon kelapa untuk menyeberangi sungai. Meskipun demikian, mereka berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan menuju desa, khususnya di kawasan Gunung Mangga. Dan peninjauan ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Maluku Utara bukan hanya membangun infrastruktur baru, tetapi menuntaskan pekerjaan yang tertunda bertahun-tahun. Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, jalan dan jembatan bukan sekedar proyek fisik. Infrastruktur juga menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penggerak ekonomi masyarakat. Dan PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, menegaskan pemerintah telah menyusun tahapan penyelesaian tentunya secara bertahap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara mencatat realisasi transfer ke daerah atau TKD hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp4,34 triliun atau 49,67% dari pagu yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari sisi tingkat penyaluran dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski secara nominal masih mengalami kontraksi sebesar 20,19% secara tahunan atau year on year. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara, Sakop, menyampaikan kondisi tersebut dalam kegiatan media briefing Torang PAPBN edisi Juli 2026. Menurutnya, kontraksi realisasi TKD terutama dipengaruhi oleh penurunan penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik, dana desa, dan dana bagi hasil atau DBH. Sementara penyaluran DAK non-fisik masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ia juga menjelaskan percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran, khususnya untuk DAK fisik menjadi salah satu langkah penting agar penyaluran dana transfer dapat berjalan lebih optimal pada semester berikutnya. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan data oleh pemerintah daerah dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga kelancaran penyaluran TKD. Beralih ke informasi nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menahan seorang tersangka dalam pengembangan perkara dengan suap pengurusan dana hibah POKMAS. Tersangka yang ditahan yaitu Moh Mahrus, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, MM atau Moh Mahrus keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.26 waktu Indonesia Barat pada Selasa kemarin 28 Juli 2026. Ia tampak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, tangan diborgol dan memilih bungkam. Saat ditanya awak media, MM diketahui merupakan pihak swasta asal Kabupaten Probolinggo sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. Sebelumnya MM sempat dipanggil penyidik KPK pada pekan lalu, namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan telah memiliki agenda lain. Kasus yang menjerat MM merupakan pengembangan dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur 2019-2022. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menahan 3 tersangka pemberi suap lainnya, yakni Ahmad Yahya, M. Fatullah dan R.A. Wahid Ruslan. Mereka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tipikor junto KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konstruksi perkara yang disidik. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota dihimpun. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk Pengadilan Agama Ternate, di mana untuk Ralaas panggilan nomor 412 garing PDT titik G garing 2026 titik PA titik Ternate pada hari ini, di mana Musnawati Kuilim SE, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Ternate kelas 1A atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 412 garing PDT titik G garing 2026 garing PA Ternate, telah memanggil Sonia Manangkabo binti Marcel Manangkabo, tempat dan tanggal lahir Manado 13 November 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di RT 007 RW 002 Bastion Karanci, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Rabu 4 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tuku Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Yasri Muhammad bin Muhammad Bandung sebagai pemohon melawan Sonia Manangkabo binti Marcel Manangkabo sebagai termohon. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Dari informasi tersebut relaas panggilan, kita ke relaas panggilan selanjutnya pendengar, yaitu dengan nomor relaas panggilan 407/PDT.G/2026/PA.Ternate pada hari ini. Musnawati Kuilim SE, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Ternate kelas 1A atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara perdata nomor 407/PDT.G/2026/PA.Ternate telah memanggil Ismail Hamlan bin Hamlan, tempat dan tanggal lahir Yai Sowo, 4 November 1982, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan serata 1, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Jadwal Besar Soeharto, Waihama, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari dan tanggal Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuriyati Bunga binti Sun Bunga sebagai penggugat melawan Ismail Hamlan bin Hamlan sebagai tergugat, oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan saudara pendengar, untuk relaas panggilan selanjutnya dari Pengadilan Agama, ya, Pengadilan Agama Kota Ternate, kita ke relaas panggilan lainnya, yaitu nomor 499/PDT.G/2026/PA.Ternate pada hari ini, Rabu tertanggal 29 Juli 2026, Yanti Lakubah AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Ternate kelas 1A atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 499/PDT.G/2026/PA.Ternate ini telah memanggil Hamsia binti Baso Nuhunga, maksud kami Hamsia binti Baso Nuhung, NIK 7371089490491006, bertempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang 9 April 1991, 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di Kelurahan Bade, Kecamatan Edera, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau gaib sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari dan tanggal Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Burhanuddin bin Mapiase sebagai pemohon melawan Hamsia binti Baso Nuhung sebagai termohon, oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan. Dari relaas panggilan tersebut nomor 499, kita ke relaas panggilan selanjutnya, yaitu dengan nomor 493/PDT.G/2026/PA.Ternate titik Ternate pada hari ini Rabu tertanggal 29 Juli 2026. Arifandi Kadir Jurusito pengganti pada Pengadilan Agama Ternate atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 493/PDT.G/2026/PA.Ternate tanggal 9 Juli 2026 telah memberitahukan kepada Laode Karmala tempat dan tanggal lahir Huaroa 14 Juli 1994 agama Islam pekerjaan swasta pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas tempat kediaman di dahulu beralamat di Desa Kawasi Obi Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makugawene Kelurahan Kayu Merah Ternate pada hari dan tanggal Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam perkara cerai gugat antara WOD Ceci sebagai penggugat melawan LAOD Karmala sebagai tergugat. Berhubung tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI maka diberitahukan panggilan sidang tersebut tentunya melalui media massa yaitu RRI Ternate. Dan untuk relaas panggilan selanjutnya atau terakhir yaitu nomor 492/PDT.G/2026/PA.Ternate pada hari ini Rabu 29 Juli 2026 Munira Juniarti SH Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Ternate atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 492/PDT.G/2026/PA.Ternate telah memanggil WOD Sani Binti Laode Maga tempat dan tanggal lahir Ambon 8 Oktober 1994 agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman dahulu beralamat di desa Lalilev Kecamatan Wayada Tengah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau gaib sebagai tergugat agar datang menghadap sidang di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari dan tanggal Kamis 19 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di mana pengadilan bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makumagawene Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate untuk pemeriksaan perkara antara Lisdi bin Ladio sebagai penggugat melawan Waode Sani binti Laode Maga sebagai tergugat oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu kepada RRI Ternate. Demikian pendengar relaas panggilan dari Pengadilan Agama Ternate. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan yang akan menemani Anda di edisi pagi hari ini.

0: Bagus, bagus. Ini.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Mendengar Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Ternate Firman Mudafarsyah dilaporkan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ya, di mana laporan tersebut dilayangkan oleh Rasdiana Musama, warga Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah. Laporan tersebut terkait tagihan pembayaran air yang tidak sesuai. Menurut Rasdiana, pendengar ya, pemakaian air di rumah dengan tagihan PDAM setiap bulan itu tidak masuk akal. Saat dikonfirmasi di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada Senin 27 Juli kemarin, Rasdiana menyebutkan pada Juli 2026 pembayarannya itu pembayaran airnya ya sampai senilai Rp1.320.000. Namun setelah dikomplain pembayarannya pun turun menjadi Rp460.000. Sementara tidak ada pipa di dalam rumah yang diotak-atik atau ada kebocoran, berarti selama ini pembayaran tersebut harusnya 400 sekian gitu. Ia juga mengatakan pernah diberikan tagihan pembayaran senilai Rp16 juta terhitung sejak Februari 2024 padahal rumahnya tidak ditempati hampir 2 tahun lamanya. Dan tentunya Rasdiana ini sangat menyesalkan ya tindakan PDAM yang mengambil keputusan sepihak dengan menyegel meteran air pada Jumat pekan lalu tanpa ada pemberitahuan. Makanya ia meyakini ada permainan meteran yang dilakukan oleh pihak PDAM di lapangan. Diharapkan dengan laporan dan bukti yang dilaporkan, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bisa menindaklanjuti sesuai dengan bukti yang diberikan. Sementara itu, Direktur PDAM Kota Ternate Firman Mudafarsyah saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut mengaku bakal melihat masalah ini melalui bidang hubungan pelanggan PDAM Kota Ternate. Dan pendengar, terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara Mateos Matulesi saat dikonfirmasi via telepon dan pesan WhatsApp belum dapat memberikan keterangan karena masih menjalani cuti. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi lainnya dari Polres Ternate ya, yang menggelar kegiatan forum konsultasi publik. Ini untuk mereview penyelenggara pelayanan publik mulai dari surat izin mengemudi atau SIM, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan juga reskrim hingga pada satuan pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Nah, kegiatan ini berlangsung di ruang TMMC lantai 2 Polres Ternate, dibuka langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang diwakili Kabak Ops AKP Mohtar Tenu pada Selasa 28 Juli 2006 kemarin. Kegiatan juga melibatkan tokoh masyarakat, pemuda hingga insan pers di Kota Ternate yang mendapat beberapa saran hingga masukan dalam pelayanan kepolisian ke depan yang tentunya lebih baik. Dan Kepala Seksi Perencanaan Polres Ternate AKP Silas Bahagia saat dikonfirmasi usai kegiatan mengakui pertemuan tersebut sebagai langkah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja Polres Ternate, terutama dalam bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi semua saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat bakal menjadi bahan evaluasi Polres Ternate untuk melakukan perbaikan terutama dalam sistem pelayanan masyarakat supaya lebih baik dari tahun ke tahun sebelumnya gitu, pendengar.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Tak informasi pertama, informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meminta seluruh rekanan pemerintah daerah mewajibkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebelum proyek pembangunan dimulai. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang masih rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Penegasan tersebut disampaikan Sherly Juanda saat menghadiri penganugerahan Jam Sostek Award Paritrana Award Provinsi Maluku Utara 2026 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Ternate pada Selasa kemarin, 28 Juli 2026. Menurut Gubernur Sherly, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Ia juga mengingatkan masih banyak pekerja di Maluku Utara yang belum memiliki perlindungan, meski berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah potensi pekerja di Maluku Utara pada 2026 mencapai 574.911 orang, namun hingga Juli 2026 baru sekitar 214.000 pekerja atau 38% yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang artinya sekitar 360.000 pekerja masih menjalankan aktivitas setiap hari tanpa perlindungan jaminan sosial. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kemiskinan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Gubernur juga mengajak pekerja sektor informal, khususnya nelayan, untuk mendaftar secara mandiri. Ia juga menegaskan tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai sekitar 34%. Harus diikuti dengan peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap pekerja dan keluarganya terlindungi ketika menghadapi risiko kerja. Kita beralih ke informasi nasional, pemerintah Provinsi Banten menyatakan ingin mengakhiri kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN. Keinginan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya masa uji coba kebijakan pada akhir Juli 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin mengatakan, namun keputusan akhir tetap menunggu persetujuan pemerintah pusat. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kemenpan RB mengenai kelanjutan kebijakan tersebut, dan Pemprov Banten mengusulkan agar ASN kembali bekerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja. Menurut Ai, penerapan WFH setiap Jumat bukan merupakan kebijakan yang lahir dari inisiatif Pemprov Banten. Skema tersebut dijalankan sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, sehingga keputusan untuk menghentikan ataupun memperpanjangnya tetap berada di tangan Kemenpan RB. Ia juga menjelaskan WFH diterapkan sebagai uji coba selama 2 bulan, yakni April hingga Mei 2026 untuk mendukung pengamatan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Setelah itu kebijakan diperpanjang hingga Juli dan kini memasuki masa evaluasi. Dan ia mengakui Pemprov Banten bakal mengikuti keputusan apapun yang ditetapkan pemerintah pusat. Apabila usulan penghentian WFH disetujui, ASN di lingkup pemerintah Provinsi Banten bakal kembali menjalankan sistem kerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini, di mana dengan topik MPLS Sekolah Rakyat 2026 membuka akses pendidikan, membangun masa depan anak bangsa. Dan pendengar, sebagai narasumber pada pagi hari ini yaitu PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Bapak Zen Kasim dan juga Kepala Balai Wasana Bahagia Kemensos Ternate Bapak Osep Mulyani. Dan untuk dialog Ternate pagi akan dipandu oleh rekan Wahyu Diaya. Selamat mendengarkan.
1: Ya, terima kasih Echa dan kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam dialog interaktif yang membahas berbagai isu strategis dan program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hari ini kita akan membahas program yang tengah menjadi perhatian nasional, yakni dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Program ini menjadi langkah awal bagi ribuan anak Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Untuk mengupas tema ini, kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Bapak Zen Kasim, yang hadir melalui layanan telepon. Assalamualaikum, Pak Zen. Ya, assalamualaikum, Pak Zen. Bisa terdengar suara saya?
2: Ya, terdengar, Mas Yudi.
1: Baik. Ya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, ada juga Kepala Balai Wasana Bahagia Kementerian Sosial Kemensos Ternate, Bapak Osep. Sampai saat ini kita masih menunggu kehadiran Pak Osep di studio. Ya, Pak Kadis, kita mengawali diskusi kita di pagi ini terkait dengan kesiapan untuk MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Namun sebelum kesana, saya ingin tahu, Pak Kadis, bagaimana kesiapan bangunan ya di Desa Rioribati yang nanti akan menjadi tempat MPLS dan siswa-siswi Sekolah Rakyat juga yang nanti akan dipindahkan ke sana. Bagaimana kesiapan sejauh ini?
2: Ya, Mas Yudi. Jadi untuk persiapan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Provinsi milik Provinsi Maluku Utara yang berada di Desa Rioribati, kita akan melaksanakan MPLS pada tanggal 31 Juli 2026. Untuk kesiapan bangunan sendiri, kita hari ini akan melakukan serah terima bangunan operasional sementara, yaitu untuk kelas SMP dan kelas SMA. Sedangkan untuk SD, karena dengan berbagai risiko pertimbangan, maka MPLS ini kita belum melibatkan siswa SD.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi ya, itu pasti deh.
1: Ya, berarti gedung saat ini sudah ready untuk SMP dan SMA ya di sana di Desa Rioribati.
2: Iya. Jadi untuk SD SMP hari ini mulai berdatangan. Besok mulai berdatangan tanggal 30. Mereka akan berdatangan dari Halbar, dari Tikep, dari Kota Ternate, dari Halsel yang akan mengikuti MPLS di Rioribati nanti.
1: Oke, okay. Ya, ini untuk siswa-siswa baru, apakah yang siswa yang sebelumnya sudah sekolah di gedung yang sementara di tempati seperti di Balai Wasana Bahagia Ternate, kemudian di Akhir Kolano, apakah mereka juga sudah mulai dipindahkan ke sekolah gedung baru?
2: Untuk sekolah rintisan yang SMP ada di Sentra Wasana Bahagia Ternate, kemudian dua rombel di BLK Balai Vokasi Ternate, kemudian tingkat SMA dua rombel di Ake Kulano, kemudian dua rombel di SD Vokasi BLK di Ampera Sofifi, mereka tidak dipindahkan ke sekolah Provinsi 3 di Rio Ribati, tetapi mereka tetap bersekolah di sekolah rintisan yang ada. Sedangkan kelulusan dari siswa SD, SMP, SMA 2026 akan dipindahkan ke kelas di jenjang pendidikannya di Rio Ribati. Gitu Mas Yan.
1: Oke. Berarti di sana semua fasilitasnya juga sudah siap di Rio Ribati.
2: Untuk fasilitas sendiri kita sudah siap gedung oleh Balai PU, itu sudah siap untuk kelas SMP dan kelas SMA. Sedangkan asrama yang sudah beres adalah dua unit asrama yang memang dari kemarin sudah mulai memasang perlengkapan lainnya seperti tempat tidur, menata kembali meja siswa, itu sudah mulai terpasang.
1: Oke. Ya, nanti kita mulai masuk ke kegiatan MPLS-nya nih Pak Kadis. Nah, apa saja nanti yang dikenalkan kepada siswa terkait dengan sekolah rakyat ini? Karena ini mereka dari kabupaten kota ya, yang jauh sampai ke Sofivi untuk mengikuti kegiatan ini. Jangan sampai di awal-awal justru mereka malah merasa tidak nyaman di sana Pak Kadis, sehingga minta untuk kembali ke daerah masing-masing.
2: Ya, mudah-mudahan para siswa SMP dan SMA mereka merasa nyaman dengan keberadaan pembangunan sekolah rakyat di Rio Ribati karena begitu lengkap fasilitas. Jadi mereka akan kami harapkan bahwa anak-anak siswa ini, calon siswa yang nanti sebentar ikut MPLS, mereka diajarkan untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Misalnya bagaimana menata seragamnya, menata pakaiannya pada saat bangun pagi, pada saat bersekolah, di mana tempat sepatu, itu akan diajarkan di MPLS ini, termasuk lingkungan mana saja yang bisa mereka jangkau.
1: Ya, ini mungkin kita flashback kembali Pak Kadis, mungkin disampaikan apa saja fasilitas yang nanti akan diterima oleh para siswa yang akan masuk nanti di sekolah rakyat, terutama di Rio Ribati ya, yang ini akan menjadi fasilitas yang terlengkap ya dibanding dengan gedung-gedung rintisan lainnya.
2: Iya. Terima kasih Mas Yud. Jadi nanti para siswa yang bersekolah di sekolah rakyat, mereka akan kita berikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang PIC-nya telah berada di Ternate, dan pagi ini kita akan menyeberang untuk mempersiapkan itu semua. Jadi fasilitas yang akan diperoleh oleh masing-masing siswa yaitu pakaian seragam sebanyak 7 jenis seragam.
1: Oh.
2: Termasuk di dalamnya seragam merah putih untuk seragam PCR. Kemudian mereka akan diberikan laptop masing-masing pada saat belajar.
1: Okay.
2: Kemudian di asrama mereka akan diberikan tempat tidur masing-masing. Kemudian mereka diberikan makan pagi, sarap pagi, makan siang, minum teh sore, dan makan malam.
1: Oke. Berarti cukup ini ya, sangat lengkap justru ya fasilitas yang diberikan negara untuk generasi-generasi muda di sekolah rakyat ini Pak Kadis ya?
2: Ya, memang agak lambat karena seharusnya itu pembangunan sudah dimulai di Desember karena kontrak dengan Kementerian Sosial EPU dengan pelaksana itu dimulai sejak Desember. Tapi untuk di Rio Ribati dan Kukumutu Kau itu baru dimulai sejak bulan Mei, April ya, sehingga sangat terlambat. Belum lagi beberapa bulan kemarin pada saat pembangunan kita di daerah Sofivi ada terjadi hujan yang terus menerus, kemudian ada kendala bongkar muat di pelabuhan, inilah yang menyebabkan keterlambatan itu.
1: Oke, ini kan tadi yang baru ready ini dari Desa Rio Ribati. Nah, kalau yang dari Halmahera Utara sendiri bagaimana kesiapannya?
2: Sama dari Kukumutuk untuk sekolah rakyat permanen di Kukumutuk belum bisa melaksanakan MPLS di tanggal 31 Juli mengingat fasilitas yang ada di sana berupa gedung itu belum siap sama sekali dan belum memadai untuk dilaksanakan MPLS pada bulan Juli ini dan mereka akan melaksanakannya pada tanggal 15 Agustus.
1: Oke, berarti mereka saat ini itu seluruh pesertanya sudah terdata dan diterima ya Pak Kadis? Bisa kita tahu berapa jumlahnya untuk di Rolibati dan juga di Halmahera Utara?
2: Di Halmahera Utara, karena itu menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dan Bupati Halmahera Utara, maka laporan yang saya terima di untuk Rolibati sudah cukup untuk 3 jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Di mana masing-masing kelas rombel itu berjumlah 90 orang.
1: Oke. Baik, Pak Kadis, kita ada yang mau bergabung, nanti kita lanjut. Ada yang mau bertanya sepertinya nih.
2: Ya, silakan.
1: Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Ya, ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Om Jojo.
1: Oh iya, Om Jojo. Bagaimana Om Jojo? Ada yang mau disampaikan di dialog kita pada pagi ini?
3: Baik. Pak Jen ya, dua narasumber ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, ada topiknya sangat menarik ini, Pak. Membuka hasil pendidikan, membangun masa depan anak bangsa. Tadi Pak Kadis bilang ada fasilitas yang memang cukup, asrama, tempat tidur, meja dan lain-lain, seragam. Saran saya Pak, kalau boleh kepala-kepala dinas kabupaten kota diundang dulu, melihat secara langsung fisik dan lain-lain. Beres-beres kok, anak masuk komputer beres lagi kan, ini persoalan. Jadi saran saya begitu Pak, sebaiknya ditinggal dulu kabupaten kota kepala-kepala dinas. Kesinya itu. Oke Pak, sementara itu dulu Pak Jan ya.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Om Jojo. Ya, Pak Kadis ternyata ini menyarankan agar kepala-kepala dinas kabupaten kota diundang untuk melihat langsung kondisi atau fasilitas yang ada di sekolah rakyat. Sehingga mereka juga biar enak gitu ya sampaikan kepada masyarakatnya bahwa di sana ternyata luar biasa fasilitas yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat khususnya yang desil 1 sampai desil 4 atau 5 tuh. Iya, silakan Pak Kadis.
2: Iya, jadi terima kasih Om Jojo yang pelanggan setia untuk sekolah rakyat dan informasinya di Dinas Sosial Kabupaten Kota atau Pemda Kabupaten Kota telah kami sampaikan dan mereka akan datang, kami buka pintu seluas-luasnya untuk Pemda Kabupaten Kota karena ini terkait dengan persiapan Pemdanya untuk mempersiapkan lahan pembangunan. Jadi Kementerian Sosial itu kalau ada pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara yang punya lahan dan mengusulkan proposal untuk kami fasilitasi ke Kementerian Sosial, itu berarti akan dibangun. Ya, akan dibangun asal lahan yang disiapkan itu kurang lebih 5 hektar.
1: Oke.
2: Untuk saat ini yang sudah dibangun di Kukumutuk dan Rolibati menyusul akan dibangun di Pulau Murtai mungkin 2027. Untuk Taliabu dan Sula masih masa persiapan lahan. Jadi memang fasilitas sekolah rakyat itu sungguh luar biasa fasilitasnya akan diterima oleh siswa dan orang tua tidak perlu lagi memikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan karena itu gratis tanpa dipungut biaya apapun, seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.
1: Oke, Ya, di Morotai ini sudah ready berarti, tinggal dilakukan pembangunan.
2: Ya, di Morotai sudah diusulkan proposalnya ke Kementerian Sosial dan akan dibangun ya di 2027.
1: Ini dengan fasilitas yang sama, Pak Kadis?
2: Fasilitas yang sama. Jadi untuk sekolah rakyat permanen terintegrasi akan mendapat fasilitas yang sama.
1: Oke. Berarti pemerintah kabupaten kota ini bisa mengusulkan ya, mengusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat, yang terpenting menyediakan lahan.
2: Iya.
1: Dan sejauh ini baru Sulut Taliabu yang juga lagi proses persiapan. Nah, kabupaten kota lain sementara bagaimana informasinya, Pak Kadis? Apakah mereka juga punya inisiatif untuk membangun sekolah rakyat di daerahnya? Karena mengingat ini cukup penting ya untuk generasi-generasi kita, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Ya, jadi masyarakat di Provinsi Maluku Utara, kami masih fokus pada mereka yang berada di desil 1 dan desil 2. Kalaupun ada desil 3, 4, akan kami buktikan dengan keberadaan rumahnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Untuk di pemerintah Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Kota, malah yang belum ada rintisan seperti di Morotai, tetapi sudah bisa menyiapkan lahan. Otomatis di tahun 2027 mereka akan diberikan fasilitas berupa penerimaan siswa rintisan seperti yang di Ternate. Malah di tahun 2026 ini pemerintah Kota Ternate dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan mereka belum memiliki lahan, tetapi Kementerian Sosial sudah memberikan peluang kepada pemerintah kota dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan adanya penerimaan siswa di tingkat jenjang pendidikan SMP 1 Rombel dengan SD 2 Rombel. Kemudian di pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Kemensos memberikan jatah menerima siswa itu di tingkat SMA dan tingkat SD. Jadi pemdanya harus segera menyiapkan lahan karena mereka punya siswa di 2026 ini sudah ada. Okay. Dan akan dititipkan di sekolah rakyat Triori Batip yang milik provinsi gitu.
1: Oke, jadi mereka dititipkan ya di sana ya statusnya.
2: Iya, mereka akan ya status mereka dititipkan sambil menunggu pemerintah Kota Ternate dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya.
1: Baik. Ya, Pak Kadis, ini ada yang masih bertanya ke kami nih, untuk mendaftar sebagai siswa sekolah rakyat itu bagaimana caranya dan apakah masih ada peluang di saat ini?

0: kawannya dilakukan oleh siswa. Nanti ke depan kalau kita lihat yang desisnya di atas 3-4 mungkin kita buktikan dengan kondisi rumah jadi macet. Jadi tidak semua calon siswa itu mendaftar di sekolah rakyat, tapi kita fokus pada mereka yang kalau di SMA umum atau di sekolah umum kita melalui jalur afirmasi, maka di sekolah rakyat mereka akan kita jangkau pada penjangkauannya pada desil 1, desil 2. Jadi tidak semua masyarakat bisa mendaftar di sekolah rakyat.
1: Oke. Ya, tadi sempat terputus soal jumlah siswa. Nah, bisa disampaikan kembali Pak Kadis, perangkatan sekolah rakyat di Maluku Utara itu berapa banyak saat ini?
0: Target kita kan 450 siswa untuk tahun 2026 yang akan bersekolah di Sekolah Rio Ribati. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan MPLS ini di 396 siswa sudah termasuk tingkat SD. Tetapi mengingat kondisi yang berada di lokasi, maka untuk yang SD kita masih tiadakan untuk MPLS-nya.
1: Oke.
0: Ya, jadi jumlah siswa yang mengikuti pendidikan atau MPLS di 2026 ini SD awalnya itu 2 rombel ya untuk Ternate, itu masih dipending. Kemudian SMP itu 2 rombel. Untuk Halmahera Barat, Rio Ribati, semula SD itu 3 rombel menjadi SMP SD 3 rombel, SMP 3 rombel, SMA 3 rombel menjadi SD 2 rombel, SMP 3 rombel, dan SMA 4 rombel. Kenapa SMA itu harus berubah ke 4 rombel? Karena pendaftaran untuk siswa SD kita mengalami kekurangan murid.
1: Oke.
0: Ya, sehingga kuota yang ada di SD kita tambah dengan calon siswa di tingkat SMA yang kelebihan mendaftar.
1: Baik. Untuk per rombelnya berapa siswa?
0: Iya, bisa diulang?
1: Iya, untuk per rombel itu berapa siswa di dalamnya?
0: Untuk per rombel SD itu 30 siswa, SMP 30 siswa, SMA 30 siswa, sama untuk tahun 2026.
1: Iya. Ya, baik Pak Kadis, informasinya kan di tahun sebelumnya itu ada siswa sekolah rakyat yang mengundurkan diri atau tidak lagi kembali ke sekolah. Nah, berdasarkan data dari Dinas Sosial sendiri, berapa banyak sih siswa sekolah rakyat yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut lagi di sekolah rakyat itu?
0: Kemarin saya mendapat informasi dari kepala sekolah, mungkin yang di tingkat SMP 1 di Kalumata, nanti kalau kabarnya sudah ada bisa ditegas lagi. Kemudian tingkat SMP ada yang 1, ada yang lulus tetapi tidak mau melanjutkan lagi di SR, jadi dia memilih sekolah reguler.
1: Oke. Ya, ini kan padahal dengan fasilitas yang cukup bagus, tapi masih ada juga siswa yang ini. Apa sebenarnya yang Pak Kadis nilai ada yang kurang?
0: Ya, jadi tujuan utama daripada pendidikan di sekolah rakyat ini bagaimana pemerintah mempercepat, memutus rantai kemiskinan. Jadi, kalau kemarin diharapannya seluruh pemerintah yang memberikan motivasi kepada warga masyarakat yang ekonominya lemah, tetapi dengan sekolah rakyat ini kan bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan memperoleh motivasi dari anak-anaknya sendiri. Oleh itu, siswa yang keluar dari sekolah rakyat atau kurang mendapat motivasi atau dorongan dari orang tua, ini perlu ditingkatkan sehingga anak-anak itu kurang apa lagi yang pemerintah berikan kepada mereka.
1: Oke. Okay. Baik. Ya, Pak Kadis, mungkin

0: Ya, silakan. Silakan.
1: Ya, jadi para orang tua kami berharap yang siswanya bersekolah di sekolah rakyat atau yang ingin ke depan bersekolah di sekolah rakyat, bayangkan orang tua itu tidak lagi kalau anaknya berada di rumah dan bersekolah di sekolah reguler, maka tentu orang tua akan menyiapkan sepatu, seragam, pakaian olahraga, pakaian pramuka, dan lain-lain. Itu biayanya ditanggung oleh orang tua. Tetapi kalau mereka bersekolah di sekolah rakyat dengan ilmu yang mereka dapat di sekolah reguler, sama. Dan orang tua tentu tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya pendidikan. Begitu, Mas Yud.
0: Oke, baik. Ya, Pak Kadis, sepertinya Pak Osep juga sampai saat ini belum berada di studio. Sebelum kita mengakhiri dialog pada pagi ini, kami persilakan Pak Kadis untuk menyampaikan pesan singkat kepada masyarakat dan juga kepada siswa calon sekolah rakyat yang nanti di tanggal 31 mengikuti MPLS di sekolah rakyat.
1: Ya, terima kasih, Mas Yud. Jadi para orang tua, para calon siswa, orang tua yang anaknya akan bersekolah di sekolah rakyat dan siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat, pemerintah telah menyediakan fasilitas yang begitu megah, mewah untuk mereka yang harus bersekolah ke sana. Karena sekolah di sekolah rakyat itu sekolah berasrama dan adik-adik akan bergabung dengan teman-teman yang berasal dari kabupaten-kabupaten lain. Ya, oleh karena itu sekolah yang fasilitasnya sungguh luar biasa, adik-adik tidak akan berjalan atau naik kendaraan untuk menuju sekolah, tetapi adik-adik akan tinggal di asrama dan ke sekolah itu mungkin jalan kaki sekitar 10-20 langkah itu sudah sampai di kelas. Jadi fasilitas sebelum ke sekolah, adik-adik diwajibkan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian menyiapkan diri untuk ke ruang sarapan, kemudian ke ruang kelas, kemudian sarapan. Itu fasilitas yang sungguh luar biasa. Jadi sekolah rakyat yang disiapkan atau dibangun oleh pemerintah provinsi, disiapkan lahannya oleh pemerintah provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara, itu sungguh luar biasa fasilitas yang kita berikan. Kalau kita tidak memanfaatkan sekolah rakyat ini, berarti kita akan rugi dengan keberadaan sekolah rakyat yang begitu megah. Para orang tua, kami berharap bahwa dengan menyekolahkan anak-anak ke sekolah rakyat, berarti para orang tua sudah berkurang beban pengeluaran untuk pembiayaan kepada anak-anaknya. Mungkin biaya pendidikan untuk SD, SMP, SMA bisa dialihkan untuk kebutuhan keluarga yang lain. Kemudian para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat, orang tuanya akan diberikan modal usaha sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Seperti kalau dia nelayan, akan kita berikan bantuan perikanan. Kalau dia orang tuanya petani, kita berikan bantuan pertanian, alat pertanian. Kalau yang berjualan makanan siap saji, akan diberikan modal usaha. Kemudian fasilitas satu yang akan diterima oleh orang tua, yaitu apabila rumahnya sangat sederhana atau belum sesuai dengan rumah pada umumnya, akan dibangun atau direhab oleh Kementerian Sosial. Jadi anak yang bersekolah di sekolah rakyat bukan saja anak yang mendapatkan manfaat, tetapi orang tua juga ikut merasakan manfaat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ini merupakan program Presiden Bapak Prabowo melalui Kementerian Sosial. Jadi dimanfaatkan sebaiknya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Bapak Jen Kasim, informasinya cukup detail dan informasinya cukup bermanfaat untuk masyarakat Maluku Utara, khususnya bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat, dan ini dengan fasilitas yang cukup lengkap ya. Baik, pendengar, demikian dialog interaktif kita hari ini bertema MPLS Sekolah Rakyat 2026, membuka akses pendidikan, membangun masa depan anak bangsa. Semoga perbincangan kita ini dapat memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat bukan sekadar menghadirkan ruang belajar, tetapi juga menjadi upaya nyata negara dalam membuka kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Jan Kasim sudah bergabung bersama kami.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Baik, silakan lanjutkan aktivitasnya, dan kita tahu juga hari ini ada persiapan untuk ke sekolah rakyat di Desa Rurubati. Baik, pendengar, saya Widiaya beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.